0: sekurang-kurangnya 35 kawasan parlimen diwujudkan di Sabah. Kota Kinabalu berpotensi menjadi bandar peneraju dalam usaha mewujudkan komuniti mesra warga emas di Sabah. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Julita Majungki berkata, usaha itu memerlukan penglibatan semua pihak termasuk agensi kerajaan, penyedia perkhidmatan kesihatan, keluarga, sektor perniagaan dan pertubuhan masyarakat. Menurutnya, penuaan sihat bukan hanya berkaitan penjagaan kesihatan tetapi turut merangkumi keterangkuman sosial, sokongan komuniti, kebebasan dan kualiti hidup warga emas. Katanya, langkah itu penting memandangkan negara semakin menghampiri status negara menua. Dengan penduduk berusia 60 tahun ke atas kini merangkumi kira-kira 12.6% daripada jumlah penduduk. Jelasnya, angka itu dijangka mencapai 15% dalam tempoh 10 tahun akan datang. Sekaligus menunjukkan keperluan untuk komuniti membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi perubahan demografi. Umat Islam di Tawau disaran untuk terus memperluas amalan wakaf bagi menyumbang kepada pembangunan dan kemaslahatan agama serta masyarakat. Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, Tawau antara daerah berpotensi besar dalam memperkukuh sektor wakaf. Berikutan kesedaran tinggi masyarakat setempat khususnya golongan usahawan berjaya. Datuk Nizam ditemui selepas program Malam Cinta Rasul sempena Karnival Wakaf Bulan Wakaf Negeri Sabah 2026 di perkarangan Masjid Al-Kausar, Tawau. Dalam program sama, timbalan yang dipertua MUIS, Datuk Ustaz Malai Ali Malaiham Ahmad berkata, sambutan masyarakat Tawau terhadap program berteraskan agama turut amat menggalakkan. Justeru, Tawau menjadi lokasi pertama selepas pelancaran Bulan Wakaf susulan sumbangan besar masyarakat dalam amalan wakaf dan pembayaran zakat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Selain membudayakan gaya hidup sehat, aktiviti sukan komuniti berupaya merapatkan silaturahim serta memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama. Menurut Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Tun Musa, penglibatan aktif masyarakat dalam program sukan menyemarakkan lagi semangat kebersamaan, keharmonian dan kekitaan.
2: Kita mahu anak muda untuk mengambil bahagian dan juga di samping itu ada juga masyarakat juga boleh berjual beli dan kita dapat membantu dari segi ekonomi juga. Jadi apa yang penting adalah untuk mengeratkan yaitu silaturahim khususnya di kawasan.
0: Datuk Hazim ditemui selepas menghadiri program Sukan Merdeka Piala HMM di Dewan PPR Muhibah Batu 12 Sandakan. Empat acara dipertandingkan iaitu futsal, bola tampar, sepak takraw dan pertunjukan kereta. Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Sabah komited memperkukuh kesiapsiagaan anggota menghadapi musim monsun termasuk dengan mengadakan latihan bagi setiap zon APM di seluruh negeri. Timbalan Pengarah APM Negeri Sabah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Erwin Elias L. Warren Kinsui berkata, ia bagi mengasah kemahiran serta menguji ketahanan mental dan fizikal anggota menghadapi cabaran mendepani pelbagai bencana.
3: Teruskan dengan apa juga aktiviti pertahanan awam, bukan dalam tempoh latihan ini sahaja tetapi penglibatan kita dalam semua situasi pada masa ini, sama ada kita dalam keadaan aman ataupun kita dalam keadaan bencana pun, APM ini memang berada di barisan hadapan untuk membantu rakyat.
0: Erwin ditemui RTM dalam majlis penutupan latihan Ultra Challenge 2026 peringkat Zon Sandakan di Sandakan. Latihan dua hari itu melibatkan 150 anggota dan pegawai membabitkan 7 cabaran utama. Antaranya rentas halangan, berpagar dan tarik beban dari cerun. Sabah Motor Day 2026 menjadi platform strategik mendekati golongan belia sekaligus menyampaikan mesej pencegahan dadah dan keselamatan jalan raya secara lebih berkesan. Pengerusi skuad anti dadah Sabah, Datuk Mazlan Johari Manan berkata, pendekatan berasaskan minat anak muda itu menunjukkan perubahan positif apabila semakin ramai peminat motosikal tampil menyertai skuad anti dadah Sabah. Ia membuktikan komuniti tersebut semakin terbuka untuk bekerjasama dalam usaha menyebarluaskan mesej dosis antidadah ke daerah masing-masing. Datuk Mazlan ditemui pada program tersebut di Kota Kinabalu. Menurutnya, mesej keselamatan jalan raya turut diberi penekanan sepanjang program bagi membentuk sikap penunggang yang lebih bertanggungjawab. Program seumpama dijangka turut diadakan bagi kelompok belia yang mempunyai minat lain bagi memastikan mesej pencegahan dadah tidak terhad kepada satu kelompok sahaja. Dalam program sama, pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Sabah, Elmariah Chung berkata, pendekatan kreatif yang selari dengan minat golongan muda penting bagi memastikan mesej pencegahan dadah benar-benar sampai kepada kumpulan sasaran. Katanya penyertaan belia dalam program komuniti lazimnya lebih rendah sekiranya pendekatan yang digunakan tidak bersesuaian dengan minat mereka. Justeru, platform pemotoran dilihat mampu membuka ruang lebih luas kepada AADK untuk mendekati golongan belia secara langsung. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penambahan kursi Parlimen Sabah dan Sarawak perkukuh suara rakyat. Kota Kinabalu berpotensi jadi bandar mesra warga emas di Sabah. Sekian berita tadi disunting Lesia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Evo 611. Sanakan FM bersamamu.

0: Baik, kita bersama-sama kembali menerusi apa cerita kamu orang.
1: Ya, betul. Apa cerita kamu orang edisi Isnin 14 September 2026.
0: Hari ni special sikit sebab wajah kita tidak kelihatan. Namun begitu, suara kita masih lagi berkumandang. Dan insyaAllah mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di Sub FM, di Kening FM dan juga Serangan FM dapatlah interaksi seperti biasa dengan kita. Dan kita mula nak menyapa terlebih dahulu sahabat-sahabat kita di Labuan FM. Kita ada Shima dan juga Hebri.
2: Halo,
0: selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Okey. Okey, dan selain itu kita nak menyapa juga sahabat kita di Sandakan FM. Kita ada Didi dan juga Kak Nur. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, okey. Ada juga kita ada sahabat kita di Keringau FM. Kita ada siapa?
1: Kita ada Hex kan di Keringau.
0: Kita ada Hex.
3: Ya, betul. Hex di Keringau.
0: Dan juga sahabat kita di Sabah FM,
1: Edwin dan juga Rafi. Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam. Dan kita harapkan sahabat kita semua di semua stesen sihat walafiat saja pagi ini. Dan seperti biasa juga kita nak pagi ni kita nak buka topik lah sikit dalam cerita apa cerita kamu orang mengenai dengan adakah meminta bantuan itu menunjukkan diri kita lemah.
1: Betul.
0: Jadi ini kadang-kadang topik ni sangat hangat jugalah dibincangkan. Pagi ni kita nak tanya jugalah pendapat sahabat-sahabat kita. Betulkah kita minta bantuan ni nampak sangat kita lemah? Jadi untuk mukadimah kita pada pagi ini, rasanya kita nak bersama-sama dengan sahabat kita di Sub FM terlebih dahulu lah.
1: Sama dengan Edwin dan juga Rafiq lah. Tanya pendapat kamu. Okay. Pernah tak kamu macam merasa macam tu? Contohnya berada dalam keadaan yang susah, jadi mau segan tu minta bantuan dengan orang lain. Itulah menunjukkan kalau kita minta bantuan ni menunjukkan diri kita ni lemah. Adakah kamu rasa begitu ataupun tidak? Bagaimana pendapat Edwin dan juga Rafiq? Kita tanya dulu.
5: Kami bertengok sini kan macam kami bertengok macam terpulang pada individu masing-masing lah kan, sebab tidak semestinya bila kita tengok jenis bantuan tu macam mana dan tengok situasi macam mana, tempat dia bagaimana. Kalau minta punch out tu agak-agak juga.
6: Oi, back to the point.
5: Contoh kan. Kadang-kadang kan kita kerja, contoh kerja kan ni kan, contoh kerja luar kan, contoh.
1: Betul.
5: Itu maksud saya, tengok keadaan, tengok situasi.

0: ikut jenis bantuan jugalah kan. Kadang kalau kita mau minta tolong orang tolong bukakan tayar kan, nut tayar tu, kadang kita tidak cukup tenaga kan. Lagi-lagi macam saya ni badan kecil kan, kecil-kecil comel kan.
1: Lemah lah, minta buka tayar pun minta tolong.
0: Contoh, saya suka bagi contoh pagi ni.
1: Kalau perempuan faham lah, kalau lelaki apa lah.
2: Ini lelaki.
0: Tapi ada juga nut kereta.
2: Tapi ada yang tak pandai batu.
0: Ada yang nut kereta tu kan yang belum pernah dibuka kan, susah mau dibuka. Kadang saya pijak-pijak pun tidak boleh buka, contoh. Ya begitulah. Saya suka bagi contoh pagi ni kan. Bagi isteri contoh kan. Contoh.
1: Tapi itu selalu ya. Saya kalau dianggap lemah ni,
0: contohnya
1: khususnya lelaki lah kalian. Lelaki ni dia punya ego tu sikit, bahawa perempuan lagi yang tolong tu kan, macam aku ni lemah betul kah sampai perempuan yang tolong aku gitu kan.
0: Ya. Kan kadang-kadang kalau backhand ni pick a ball tu lemah kan.
1: Itu lemah. Tapi itulah, kalau perkara memang sememang yang minta bantuan tiada masalah, tidak pun orang katakan kau ini lemah, kau ini sebab kadang-kadang perkara tu memang kita minta bantuan betul, dan orang tu yang kita minta bantuan khusus sebab dia yang tahu, dia yang boleh bantu kita. Lelaki kah perempuan kah, begitulah situasinya. Tiada pun yang menganggap anda itu lemah. Apalah minta tolong sendiri dah boleh bikin kah? Kadang-kadang kita sendiri yang terfikir begitu, orang dah pun cakap begitu. Kita saja yang
0: padahal orang teringin sangat membantu kita kan.
2: Betul.
0: Jadi bantulah kami kawan-kawan, silakan. kami sudah bertengok ni sama-sama sekarang. contoh.
1: Sikit-sikit contoh. Padahal betul.
2: Ini sebaliknya tu betul.
3: Jadi iyalah, sampai
0: pagi-pagi ni kan, pagi-pagi ni kan Isnin lagi kan, kita kena semangat sikit, kita kena hibur-hiburkan diri sikit kan, contoh kan.
3: Iyalah, pagi-pagi ni banyak contoh yang dibagi untuk perbulaan ni. Jadi mungkin dengan apa perkongsian contoh ni dapat memberikan gambaran untuk seterusnya lah perkongsian dengan adakah minta bantuan jadikan diri kita lemah ni. Jadi kita terus saja bersama dengan sahabat kita di Labuan FM bersama dengan Syima dan Hebri. Kita nak dengar pendapat orang macam mana ni. Okay, silakan.
4: Baik, terima kasih. Dan juga kau. Okey, kalau saya lah bagi topik kita pada pagi ini, meminta bantuan menunjukkan diri kita lemah. Sebenarnya tidak. Dia kena ikut situasi juga sebenarnya. Kadang-kadang kita kena akui juga benda tu kita dapat lakukan. Kena memerlukan bantuan oleh seseorang juga. Tapi bila kita meminta bantuan tu, kita kena tengok jugalah, kenal batas diri dan tahu bila kita perlu berhenti seketika kan. Kadang-kadang kita ni tunjuk kuat je sebenarnya. Ini bukan contoh Rafiq. Ini keadaan sebenar. Kadang-kadang kita tunjuk diri kita kuat, tapi sebenarnya kita memerlukan bantuan orang juga sebenarnya. Kita memerlukan tangan orang juga. Ialah kadang-kadang bila macam kita ni kan, penerbit rancangan lagi dalam jawatan kita, bila dalam membuat program tu, kadang-kadang ada orang yang lebih tahu untuk membantu kita. Jadi kita minta pertolongan mereka dan tahu batas kita juga sampai tahap mana. Macam mana Syima?
5: Saya setuju juga sebenarnya. Meminta bantuan ni bukanlah menunjukkan diri kita lemah.
4: Betul.
5: Sebab kita ada tahap kemampuan kita tu kan. Bila sudah sampai sudah tahap di hujung-hujung tu kan, kita kena juga perlukan dapat bantuan orang lain. Mungkin ada yang katanya mungkin nama dapatkan bantuan ni mungkin sebab tidak mahu menyusahkan orang lain sebenarnya. Mungkin macam saya sendiri sebagai selaku anak sulung, kalau yang anak sulung ni dia tahulah memang jenis yang terbiasa berdikari, memang susah untuk buka mulut untuk minta bantuan dengan orang yang lain. Tapi itulah, kita kena kembali kepada pepatah tu kan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi nak tak nak, dalam ada satu-satu situasi tu, memang kita perlu dapatkan bantuan orang lain dan bukanlah kita lemah sebenarnya.
4: Ya, betul. Kalau kita reflect untuk diri saya sendiri, saya memang suka tolong orang. Tapi
5: suka tolong, betul,
4: ikut hak dia lah sampai mana kemampuan saya boleh tolong sebenarnya.
5: Jangan ambil kesempatan juga lah kan, mentang-mentang suka tolong.
4: Kesempatan kau lepas tangan pula. Dia jangan kan. Macam tu. Kadang-kadang ialah, dalam kehidupan kita ni kita mau mencari jalan keluar, bukannya untuk kita menyerah juga dalam kehidupan kita ni.
5: Begitulah sebenarnya.
4: Dari Labuan
5: FM. Salah sebenarnya pun.
4: Betul.
5: Okay.
3: Jadi mana kata mesej yang cuba disampaikan tu, kita manusia ni sebenarnya ada limitasi.
2: Betul. Kita kena tahu batas diri sendiri lah kan. Tahu batas diri tu sampai mana tahap kita mampu. Kalau tak mampu, baru kita minta tolong dengan orang lain. Sebab kalau kita minta bantuan dengan orang lain, sesuatu perkara tu jadi lebih mudah, lebih cepat.

0: selesaikan kan.
1: Okey, terima kasih Syima dan juga Hebri atas perkongsian pendapat itu tadi. Dari Labuan FM kita terbang ke Keningau FM. Kita cuba tanya pendapat sahabat kita Hex pula bagaimana.
2: Okey, kalau saya setuju juga dengan Hebri dan juga Syima. Kita manusia ni tidak dicipta untuk tahu semua benda. Semua orang tahu, tidak semua. Jadi kita perlu tahu keterbatasan ataupun kenali batas diri kita sendiri. Kalau kita tidak tahu, buat tidak tahu, dan kita perlukan bantuan orang lain untuk melengkapi kita punya proses pekerjaan ataupun ialah apa yang kita perlukan bantuan. Sebab kadang-kadang kalau ada orang lain minta bantuan, kita boleh saja cakap, tiapa saya boleh bantu. Tapi bila kita sendiri yang perlukan bantuan, tiba-tiba kita macam susah betul mau bersuara untuk boleh saya minta tolong, boleh saya minta bantu dan sebagainya. Persoalan ini mungkin sebab mungkin kita rasa menunjukkan kita lemah, tapi itu tidak menunjukkan kita lemah. Kadang-kadang orang yang berani orang yang berani minta bantuan itu sebenarnya dia lebih sedar tentang keadaan situasi dirinya sendiri. Dia tahu dia boleh teruskan sendiri, dan dia juga tahu bila mana dia perlu, bila mana kita perlukan bantuan orang lain untuk melengkapi sesuatu itu menjadi lebih baik. Kalau kita pura-pura tahu, akhir dia akan berbalik kepada yang lain juga, lagilah orang marah kan. Jadi kalau tidak tahu tu, lebih baik awal-awal kita bagi tahu, tidak tahu, dan kita minta bantuan sesiapa, kawan-kawan kita, untuk proses itu menjadi lebih baiklah. Jadi bila kita minta bantuan tu, itu tidak semestinya kita lemah. Jadi itu adalah proses kita mengenal diri kita, kita tahu batas diri kita, dan minta bantuan itu tidak menjadikan kita kurang kuat. Kadang-kadang itulah langkah pertama kita untuk kembali berdiri dengan lebih baik. Itulah, sekian, terima kasih.
1: Menarik perkongsian yang dikongsikan oleh Hex tadi. Yalah, betul lah kan, salah satu proses sebenarnya untuk melengkapkan diri kita. Sebenarnya itu bukan tanda kita lemah sebenarnya. Bantuan, kita minta bantuan bukan tanda kita lemah, tapi proses untuk melengkapi sebenarnya untuk apa ni orang kata. Yalah, seperti yang Hex katakan tadi, bagaimana kita yang tak tahu, kita akan jadi tahu. Jadi itu merupakan salah satu proses dia. Okey, baik, apa-apa, terima kasih banyak Hex perkongsian dia, dan seterusnya kita kembali ke Sandakan FM. Kita nak bersama dengan Didi dan juga Kak Nor.
3: Ya, terima kasih. And Kayu. Kak Nor.
4: Okey, kalau Kak Nor ni, untuk kita meminta bantuan ni bukanlah menunjukkan kita lemah ya. Ia bergantung kepada situasi. Ada yang perlu kita minta bantuan, ada yang perlu kita independent ataupun berdikari ya. Mungkin Kak Nor, apapun kalau ada yang WhatsApp contohlah, macam si Rafiq sudah, mesti Kak Nur akan cakap apa yang boleh saya bantu. Selalu ayat itu yang Kak Nur gunakan, apa yang soleh, apa yang boleh saya bantu, itu adalah first word, yang perkataan yang selalu Kak Nur gunakan dalam perhubungan menerusi WhatsApp. Dan untuk apa ni, memberikan bantuan ni memang mungkin itu daripada diri kita sendiri. Macam Kak Nur memang kalau boleh, apa yang boleh Kak Nur bantu, Kak Nur bantu. Apa yang Kak Nur perlu minta bantuan tu, Kak Nur minta bantuan. Tetapi dia bukan kita minta bantuan tu saja-saja, tetapi ada perlu sesuatu tu yang kita perlu bekerjasama. Maksudnya saling melengkapi. Seperti adik-adik Kak Nur cakap tadi, betapa pentingnya kita minta bantuan untuk apa ni, saling melengkapi ya, terutama sekali dari segi organisasi pekerjaan kita di pejabat. Kerana kalau kita hanya pentingkan diri sendiri, ia tidak akan lengkap ya, sekiranya tidak ada bantuan daripada rakan-rakan kita. Jadi kita tidak perlu sombong sebenarnya. Tanamkan diri sentiasa saling melengkapi, bahawa kalau kita rasa kita tidak minta bantuan, bermakna kita bukanlah perfect sangat ya. Kita berlaku sombong tau kalau kita tidak minta bantuan. Tetapi sekurang-kurangnya kalau ada bantuan daripada kawan-kawan, ia akan terlaksana dengan jayanya, insyaAllah ya. Dan dari segi berdikari ni pun perlu juga, kerana setiap orang ni perlu adanya sikap yang boleh berdikari tanpa minta bantuan. Yang remeh-temeh tu tak perlulah minta bantuan. Tetapi kalau dari segi pekerjaan dalam pejabat, di rumah pun sebenarnya perlu bantuan tu daripada anak-anak, daripada pasangan, kerana ia tidak akan kebahagiaan tu tidak akan tercapai tanpa bantuan dari segi komunikasi ya. Anak dan ibu, ibu dan pasangan. Itu daripada Kak Nur. Bermakna di sini ada dua. Bantuan ni penting dalam sesuatu kelompok, community. Tetapi untuk berdikari juga penting untuk diri sendiri, ada keperluannya. Jadi dua aspek lah yang boleh difikirkan ya, dari segi meminta bantuan ni. Tetapi meminta bantuan tu bukanlah kita lemah ya, bukan menunjukkan kita lemah. Itu daripada Kak Nur.
3: Itu dari Sarakan FM. Terima kasih.
4: Hai, kenapa?
3: Kenapa satu wakil sudah datang?
4: Jangan begitu.
0: Itu macam
4: itu, itu yang berpasangan. Dan yang belum berpasangan tu mungkin ada perbezaannya.
3: Betul lah kawan-kawan cakap semua tu.
1: Lain ceritanya.
3: Ya, betul lah kawan-kawan semua cakap tu. Ya, pagi ini betul tu.
4: Nak, jangan kau begitu nak.
3: Bukan, betul kah? Saya mendengar dan saya menghayati apa juga intipati yang dikongsikan oleh semua penyampai pagi ini. Ya, kita bukan orang bilang pakar ya, tapi kita berdasarkan pengalaman masing-masing kan.
4: Rumusan ya ini sekarang.
3: Dan untuk saya secara pribadi, saya bersyukur kerana saya memang sentiasa dihujani oleh bantuan, kerana saya percaya buat baik dibalas baik, buat jahat jangan sekali. Begitu juga sebagaimana saya menghulurkan bantuan kepada kawan-kawan keluarga, dan bila saya perlukan bantuan tu, saya akan dapat secara cepat sangat bantuan tu Kak Nur. Syukur sangat-sangat ya.
4: Alhamdulillah.
3: Itu dia. Dan itu dia dari Sarakan FM bersama aku untuk pagi ini. Terima kasih.
1: Ramai saya Lidi. Ramai saya Lidi.
0: Tapi itulah, apa pun kan Kayum, kalau kita berdepan sesuatu yang berajang, kita rasa malu lah untuk kita hulurkan tangan ataupun berkata minta tolong kan. Tak bermaksud itulah kita minta tolong ni bermakna kita ni lemah. So kita ni pun bukan manusia yang kuat sentiasa.
1: Betul. Ada kelemahan lah.
0: Betul, ada kelemahan. Ada kalanya kita minta bantuan, kita pula kita membantu, ada kalanya kita dibantu juga kan Kayum.
1: Jadi ibarat kita minta maaf lah. Minta maaf itu juga bukan bermaksud kita merendahkan martabat kita, tetapi sebenarnya kita menaikkan lagi martabat kita ya. Bapak dah terima kasih banyak kepada sahabat di Sabah FM.
4: Mana si Kayum ni? Dan apa?
0: Dari tadi buka SKN saja. Sudahlah, dijaga-jaga double chin ya.
1: Saya di hati kamu. Terima kasih sahabat di Sabah FM, Edwin dan juga Rafiq.
5: Ya, sama kan.
1: Sama-sama.
5: Terima kasih.
1: Kita ada Hebri dan juga sahabat kita Shima, Didi dan Kak Don di Sarakan dan juga Hex di Kedip FM. InsyaAllah kita akan kembali sebulan nanti bersama-sama menerusi dari sana sini. Terima kasih sahabat. InsyaAllah jumpa lagi. Bye.

percayalah, memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.

0: Ya, 8.40 minit pagi sekarang ini kita bersama sekali lagi bersama dengan sahabat kita di Stesen Daerah untuk berkongsi acara ataupun program yang berlangsung edisi hari ini 14 September 2026.
1: Ya, sekali lagi kita bersama rakan kita Kayum di Tau FM, Hex di Kenil FM dan juga Didi di Sandakan FM.
2: Oh, dia jaga yes. Semua bagi.
3: Yes. Balik semula.
1: Oh, begitu. Okay. Sebagai contohnya pagi ini kita berikan tawau dulu pula. Perkongsian dari sana sini. Silakan Kayum.
2: Okey, ya, terima kasih Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Dan untuk permulaan perkongsian dari sana sini dari Tau FM untuk pagi ini ada dua catatan yang dikongsikan, dua bahan ya. Yang pertama sekali ya, soal pukul 7 pagi, pagi tadi berlangsung perhimpunan bulanan kurikulum SK Tanjung Batu ya. Tunas Kadet Remaja Sekolah TKRS. Dada selain itu pukul 8.30 pagi ini hari ini 14 September 2026 program pengumpulan household e-waste ya, yang di ini merupakan anjuran Jabatan Alam Sekitar Malaysia dan juga pihak Majlis Daerah Lah Datu ya, pada program pengumpulan buangan sis elektrik dan elektronik isi rumah household e-waste ni akan berlangsung bulan hari ini 14 September bertempat di tempat parkir kenderaan MDLD. Dada pengumpulan sisa e-waste ini meliputi televisyen, bilik sejuk, mesin basuh, komputer dan monitor, telefon bimbit, peralatan elektrik dan elektronik terpakai dan juga lain-lain lah. Jadi khusus pada penduduk sekitar daerah Lah Datu terutamanya boleh terus datang ke tempat parkir kenderaan MDLD untuk bersama-sama menerusi program pengumpulan household e-waste ini. Jadi itu saja dua bahan dikongsikan dari Tau FM untuk dari sana sini, dan untuk perkongsian dari seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
4: Baik, terima kasih Khayyum dari Tau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM bersamamu untuk dari sana sini pagi ini ada dua catatan juga kita nak bawakan, di mana pukul 9 pagi sebentar saja lagi akan berlangsung insentif pelajar cemerlang sijil tinggi pelajar Malaysia STPM 2025 bagi sekolah menengah kebangsaan kawasan Dewan Undangan Negeri Labuk. Yang malah disampaikan sendiri oleh Yang Berhormat Dato' Samad bin Jamri, Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Sabah merangkap adun N49 Labuk bertempat di Dewan Mini Kementerian Pembangunan Luar Bandar Beluran. Dan untuk petang ini pula, Muslimin dan Muslimat masyarakat sanakan dijemput berhadir untuk sama-sama mengimarahkan ceramah perdana membawakan penampilan khas bersama-sama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Dasad Latif bertempat di PPR Sungai Manila Batu 12 Sandakan pukul 7.30 malam ini, dan akan turut diresmikan dan juga dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Hazim Mubarak Tun Dr. Musa Adun N51 Sungai Manila. Itu yang kita bawakan dua catatan dari sana sini dari Sandakan FM bersama terus bersama dengan rakan kita The Hex pula di Keningau FM. Hebat shocknya. Silakan Hex.
5: Terima kasih Didi di Sandakan FM. Dua perkongsian dari Kering FM untuk hari ini Isnin 14 September 2026. 9 pagi nanti akan berlangsung bengkel kecantikan solekan dan refleksologi kaki bertempat di Kampung Pagalungan Ansip, Keningau. Dan 11.30 pagi akan berlangsung pertandingan akhir nyanyian solo dan choir tahap 1 dan 2 bertempat di Dewan Terbuka SK Simbuan Tulit Esok. Jadi dua perkongsian dari Keningau FM. Kembali ke Sabah FM bersama dengan Edwin dan Rafiq. Silakan.
1: Baik, di Sabah FM kita ada tiga perkongsian untuk dari sana sini untuk hari ini, iaitu pada pukul 9 pagi nanti, iaitu penutupan Pacific Partnership 2026 bertempat di Intan Sabah. Manakala sebelah petang pula kita ada KBI kami bayi ini untuk edisi Isnin hari ini 14 September akan bersama Dato' Jaffrey Arifin, Menteri Pelancongan Perdayaan dan Alam Sekitar Sabah, merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Sabah Peringkat Negeri Sabah 2026.
0: Ya, okey. Juga kita akan tampilkan tiga lagi finalis anugerah juara carta lagu artis Sabah musim yang ke-16, iaitu Ivy Roy, Moses Brian Clay dan juga Kahira. Ini boleh saksikan kami bayi ini petang ini 3.5 minit petang bersama dengan Roy Rafiq dan Edith.
1: Betul.
0: Okey, dan juga berkenaan dengan temubual bersama dengan Yang Berhormat Dato' Jaffrey Arifin. kalau di KBI 3 petang, dan selepas itu kita ada juga temu bual di Sabah FM 3.45 minit petang, juga berkenaan dengan sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026.
1: Ya, anda juga boleh saksikan melalui Facebook Sabah FM. Itu dia tiga perkongsian untuk Diari Sana Sini edisi Isnin 14 September 2026.
0: Ya, terima kasih Kayum di Tawau, Didi di Sandakan, dan juga Hex Abang di Keningau. Ya.
5: Terima kasih kembali.
1: Terima kasih abang-abang ya. Semua dan Adi.
0: Abang mana Adi ni?
5: Aku lah Adi. Semua Adi.
0: Yang penting saya Adi lah. Itu pasti. Okeylah, selamat menikmati.

0: terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Santakan FM. Imo.
1: Kak Mimi.
2: Ya.
1: Apa itu penakai sapak itu?
2: Penakai sapak ni bahasa orang sungai itu.
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
2: Iya, penakai sapak tu maksudnya indah dair.
1: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
2: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Santakan FM, ha?
1: Bila itu?
2: Setiap Isnin, Bainda, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengar lah kita, bah? Bahasa ya. Etnik ini?
3: Jangan lupa dengarkan
4: segmen bahasa etnik di Santakan FM.
5: Geram aku tu terlalu geram. Aduh.
6: Dek, kenapa kau, Dek?
5: Dah lah, Kak.
6: Dah kenapa kau ni? Siapa yang kasi sakit hatimu?
5: Susah aku mau cakap, Kak.
6: Kasih tahu dulu, Kakak. Siapa kasi sakit hatimu?
5: Kakak, aku dah sangka dia buat aku begini, Kak. Malu aku, Kak.
6: Iyalah, kasih tahu dulu, Kakak. Sekurang-kurangnya dapat meluahkan, bah. Siapa yang kasi sakit hatimu?
5: Si? Itu dia. Ayat kita untuk pagi ini sekali, Kak Nur.
6: Siapa yang kasih sakit hatimu?
5: Biar ada sama labu-labunya.
6: Jadi bahasa etik untuk hari ini, siapa yang kasih sakit hatimu?
5: Wah, tapi kalau macam intonasi kakak tadi tu kan, kenapa kau di? Terus aku macam sejuk. Aku terus lupa siapa yang kasih sakit hatiku.
6: Alhamdulillah.
5: Baiklah, itu dia. Dia kita punya ayat untuk bahasa etik pagi ini sekali lagi.
6: Siapa yang kasih sakit hatimu?
5: Hantar menerusi WhatsApp kami bersama suara anda talian ini.
6: 0195895858.
5: Sebentar lagi utama 9 pagi lain terus salakan FM.
6: Bersamamu.

perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan Doktor Udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara telur berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjaringkan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol manakala Xavi Espart dan Karim Adeyemi masing-masing menyumbang 1 jaringan. Kemenangan itu membolehkan skuad kendalian Hansi Flick kembali mendahului Real Madrid dengan kelebihan 3 mata di puncak Liga. Sementara itu, Atletico Madrid menewaskan Real Sociedad 3-0 menerusi 3 gol lewat permainan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Alexander Zverev muncul juara selepas menewaskan pemain tuan rumah Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam perlawanan akhir. Pemain pilihan utama dari Jerman itu meraih gelaran Grand Slam kedua tahun ini selepas turut menjuari terbuka Perancis. Kemenangan itu juga menebus kekecewaan Zverev yang tewas pada aksi terbuka Amerika Syarikat 2020. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Gegarkan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Ivo, assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati dua hari lagi. Jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia dengan mengibarkan jalur
2: gemilang.
1: Dan Kak Nur, jam yang keempat sudah dan ketika ini kita bersama menerusi segmen
2: Bahasa Etnik.
1: Dan untuk itu, kepada anda yang mendengarkan kami untuk pagi ini menerusi frekuensi 90.1 dan pastinya juga menerusi
2: persembahan langsung di RTM Click.
1: Bersama Didi dan Kak Nur, dan ayat yang kita bawakan untuk pagi ini iaitu
2: siapa yang kasih sakit hatimu?
1: Kak Nur, kalau macam ada orang meluah begini macam mana? Kalau pendekatan
2: dia ni kan bukan sebarang kita meluah sebenarnya. Kadang-kadang macam kita punya insting tu kan, boleh percaya ni aku luahkan. Contohnya lah macam Didi kan. Kak Nur sudah kenal lama. Jadi kalau macam jauh pikiran tu memang Kak Nur tahu. Macam dah fokus kau ni kan. Siapa yang kasih sakit hati mu, Dik?
1: Itulah dia. Jadi anda boleh kongsikan pesanan suara anda terus ke WhatsApp kami sekarang
2: 019-589-5858.
1: Jom kita layan dulu lagu ni. Lepas tu kita bacakan respon anda menerusi WhatsApp Sandakan FM. Ini dia bersama Han Jasli dengan lagunya
2: Dayang Sarina.
1: Mau dibuat lepas ni lagu Dayang Sarina sudah. Dayang Salma
2: lagi.
1: Sayangku Salma.
2: Iya.
1: Layan terus Sandakan FM
2: bersamamu.

0: Cikgu Win Junaidi dengan tajuk lagunya Twist Karamayan, lagu dalam bahasa sungai kat.
1: Twist Karamayan ya.
0: Betul. Abang terima kasih yang bersama-sama kita untuk pagi ini dan kita bacakan respon. Yang pertama ini
1: menerusi WhatsApp kami di Sandakan FM 0195895858.
0: Betul.
1: Ini Puan Norma dari Muanat 3 ya. Dalam bahasa Toraja di. Kita serentak ya.
0: Ya betul.
1: Okey, 1, 2, 3. Indara Tupak Di Pemamno.
0: Penemu.
1: Penemu.
0: Kita dari Beluran menyapa. Terima kasih Kak Norma di Mona 3 ya. Tempat sisa hari ni Kak Mona 1.
1: Oh ya.
0: Idang Zara. Hai Kak Nur.
1: Hai.
0: Di Idang Zara dari Karamunting.
1: Dalam bahasa Suluk. 1, 2, 3. Isi umat pasakit ataimu.
0: Kalau boleh melingat.
1: Ya, CD dia betul kalau baju lagi. Nah. Okey, ai.
0: Isi
1: ai. Kenapa isi?
0: Umat pasakit ataimu.
1: Ai belum move on.
0: Belum move on.
1: Okey. Ini daripada Komeng ni.
0: Okey.
1: Ini bahasa apa ni?
0: Komeng Bugis Pindrang.
1: Oh, Bugis Pindrang ya. Okey.
0: 1, 2, 3.
1: Niaga. Niaga. 1, 2, 3. Niaga Pediri Atimusilo.
0: Niaga siapa ya? Okey, Pediri itu.
1: Ya, Pediri.
0: Sakitkan hatimu ya. Baiklah, kita berani pula respon terus kita ada Adam di Batas Sebelah. Saya ada.
1: Hai, belum ditukar, kesian. Okey, dalam bahasa Baja Pengutaran, siapa yang rasa sakit hatimu dalam bahasa Baja Pengutaran? 1, 2, 3. Sayan ma pedi ataimu. Sayanan.
0: Okey, 1, 2, 3.
1: Sayanan mapadi ataino. Siapa tu yang mengasa sakit hatimu?
0: Kalau
1: dia
0: macam
1: bilang,
0: Simon dulu kan macam mana?
1: Sayan mapadi ataino.
0: Oh, sayan mapadi ataino. Jadi sayanan kak ya?
1: Ya, senan. Siapa itu? Begitu. Ada imbuhannya. Oh, ada pula buka kita sudah kan? Tapi kenapa? Oh iya, apa pula apa?
0: Cairan cual DJ berdua. Apa bahasa etniknya? Siapa yang kasih sakit hatimu sayang? Itu dia. Baiklah, kita ada seterusnya Iman Akasha. Hadidi Kak Nor.
1: Ya, hai.
0: Apa tu? Ucapan Sandakan FM sentiasa apa? Stesen pilihan terbaik Mekar Unggul di mana Jabar ada.
1: Ucapan ini kan?
0: Ada di bahasa sungai Kak Nor?
1: Ada dalam bahasa sungai. Di mana dia tu?
0: Bos kali.
1: Oh iya, apa pula.
0: Okay.
1: Isai bogi yang ngaran. Okay, 1.
0: Aku sandakan. 1, 2, 3.
1: Isai iri pokorwa ginawono.
0: Ui. Ini ambil masa. Kalau saya begini kantor, saya ambil masa lagi untuk belajar, ingat ya. Isayeri Pokoruor Ginawono.
1: Ginawono. Okay.
0: Yang bersama-sama kami di Facebook boleh kongsi di ruangan komen. Yang bersama-sama kami di TikTok juga boleh kongsi di ruangan komen. Dan juga yang mendengarkan kami untuk pagi ini, anda boleh hantarkan pesanan suara anda juga rakam ya. Kita boleh belajar dengarkan macam mana ke intonasi sebutannya betul.
1: Ya, okay. Sebab kami ni confident kan.
0: Itulah, kita
1: yakin
0: juga,
1: betul
0: kan?
1: Yakin betul. Itulah tu dia.
0: Inilah dia ni. Baik, kita ada Mama Along.
1: Mama Along dalam bahasa Bugis Rapang.
0: Okey,
1: 1, 2, 3. Niga Pediri Atila. Atita? Atila.
0: Atilia lah betul kan, Nuan.
1: Iyalah, Ma.
0: Sekali lagi, 1, 2, 3.
1: Tiga.
0: Niga
1: Rapang sudah.
0: Baiklah, Mama Long sekali lagi ya. Okay. Mama Long masih di KL ni.
1: Oh iya.
0: 1, 2, 3.
1: Rapang.
0: Serapang
1: popular. Iya.
0: Silap.
1: Itu lah tu. Okay. 1, 2, 3. Niga Pediri Atita.
0: Itulah.
1: Ingatkan kakaknya tadi. Rupanya tersasul juga kan. Ini barulah ada dalam bahasa pengutaran. Dirakam oleh Jihad Bakar. Kita dengarkan.
0: Jom.
2: Assalamualaikum DJ Didi dan Kak Nur. Selamat pagi. Jadi sini mau kongsi bahasa etnik. Siapa yang kasih sakit hatimu? Begini bunyinya kalau dalam bahasa Baja Pengutaran. Seinan be magpedian ataino. OTJ, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Mak Sukul.
0: Ya. Kanor, Siti Kalsum, assalamualaikum. Yen abar kam duangan,
1: belanya. Oh, ini baju KB kan ni? Baju sama? Oh, alap kami.
0: Alap bana, ya. Makcik Saiba, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sofia, terima kasih. Kasia Iskandar, terima kasih. Kongsikan bersama-sama kami bahasa etnik di ruangan TikTok ni. Siapa yang kasih sakit hatimu? Ya, kami kembali selepas ini. Jom kita lain lagi lagu.
1: Lagunya.
0: Lagu dia bersama dengan Fauzia Gambos yang jadi juga rakan-rakannya. Ini dia Adai-Adai 2.0.
1: Sama-sama. 1, 2, 3. Adai-Adai.
0: Na inung na. Anding si dayang inung. Kalau kalian FM
1: bersamamu.

Alatas pokok pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau sama macam Indonesia. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam warna berbagai.

0: ba itu penakai sapa? Itu penakai sapa ni bahasa orang sungai ba itu?
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
0: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
1: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjau, meniak bohek.
0: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sadakan FM, ha?
1: Bila itu?
0: Setiap Isnin, Ba Indah, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengar lah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan segmen bahasa etnik di Sadakan FM bersama. Masih bersama kami berdua, Didi dan Kak Nur di sini untuk jam yang keempat hari Isnin hari ini, 14 September 2026. Dua hari lagi sambutan Hari Malaysia. Ya?
0: Dan pastinya siapa yang sakit sakit hati mu ni, Didi?
2: Inilah bernikah sebenarnya, ya. Yang memang aku nak tahan-tahan, aku meluas sudah. Siapa yang kasih sakit hatiku? Makanan tu, Kak.
0: Hai.
2: Sebab tidak menepati piawaian.
0: Oh, rupanya begitu.
2: Tapi kalau saya macam saya sendiri lah kan, Kak. Kalau macam ada makanan yang tidak berapa menepati dia punya rasa di lidah tu kan, saya akan terus tolak lah, macam secara baik lah begitu kan. Daripada macam, kita kan dilarang menghina mengenci makanan apa semua, kan berdosa.
0: Tapi boleh tahu tu dari muka mu tu.
2: Muka lah, jadi bagus tolak awal-awal sebelum memanjang.
0: Begitu rupanya, ya.
2: Itu dia. Baiklah, selamat pagi untuk kawan-kawan kita. Calo, okay. Selamat pagi kawan-kawan kita yang bersama-sama kita. Leseta, Ghetto, Michael Angelo, Izai. Wow, ada basuran. Hai Kak Nur, dia bilang dari Kuala Lumpur.
0: Hai Ran.
2: Itu dia.
0: Yan Hambal Nur.
2: Yan Hambal Nur Ran. Pagit mata apa ni? Hai Kak Nur.
0: Hai.
2: DJ Sam Ideal kirim salam. Kau kenal Ideal?
0: Kenal.
2: Siapa tak kenal Ideal, ya?
0: Siapa tak kenal?
2: Abdul Basit Dayang, semua terima kasih. Anthony dari Penampang. Dan ayat kita pagi ni sekali lagi, Kak Nur.
0: Siapa yang kasih sakit hati?
2: Kak Nur, kalau kita tengok semula, tadi kita ada percikan respon daripada Puan Norma di Muanat. Dia ada rakam suara. Betul kata kita punya sebutan tu? Coba kita tengok Puan Norma.
0: Di atas kata atas dia. Nah. Oh, ni Nadia. Okey, kita dengar, ya?
2: Dengar, cuba kita dengar.
3: Oh, macam begini. Indah Ratu Pak Diki Penamu. Begitu.
2: Oh, rupanya air itu Pak Diki. Nah, kan? Sekitar salah sebut, ya. Indah Ratu Pak Diki. Rupanya Pak Diki.
0: Oh, begitu. Pak Diki.
2: Itu dia.
0: Mau anu, Pak, airnya baru titik-titik,
2: iya,
0: kan?
2: Nah,
0: jadi kita pun pikir berpisah.
2: Nah, baik. Kita teruskan dengan respon seterusnya ini. Kita ada siapa ni? Dari Kinabatangan.
0: Si Jadil ni.
2: Bukan Jadil, di bawah. Jadil dulu. Okey, Jadil.
0: Jadil dulu.
2: Okey, Jadil.
0: Dalam Bugis Bone, katanya. Okey, 1, 2, 3. Iga be pediri atimu.
2: Aku tu baca kan.
0: Ai ando, Iba.
2: Okey, 1, 2, 3.
0: Iga be pediri atimu.
2: Itu dia. Seterusnya, bahasa etnik Kylie.
0: Okey.
2: Daripada Rival Haron.
0: Okey. 1, 2, 3. Isama nampak kedua naramu. Hai, kenapa orang tua yang duluan
2: naramu,
0: ni?
2: Naramu kakak, raramu.
0: Raramu.
2: Nampaka, ya. Okey, 1, 2, 3.
0: Isama nampaka dua raramu.
2: Wow. Rara.
0: Yeah.
2: Rara tu kalau macam di beluran, dia gadis.
0: Iya,
2: yeah,
0: yeah, betul. Kan? Mengari ala-ala tu gadis cantik, kan?
2: Baik, kita ada Kak Jaina.
0: Yang MP kau ni.
2: Apapun, terima kasih, Rifal. Betul, ya, sebutan Didi dan Kak Nur tadi, Rifal, ya? Ya, betul. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Okey, kita dengarkan, ya, pesanan suara ini. 1, 2, 3.
4: Assalamualaikum. Salam Isnin.
2: Salam
4: pagi DJ berdua. Bahasa etnik pada hari ini, siapa yang sakit hatimu? Kalau idaan, naitun mengepedos ataimu. Naitun mengepedos ataimu.
0: Kepedos.
2: Naitun mengepedos ataimu.
4: Terima kasih Kak Jaina di sini.
2: Terima kasih Kak Jaina.
0: Waalaikumsalam.
2: Kalau pedos tu kan,
0: ya. Nah, itu dah kepedos ataimu.
2: Itu dah idaan, ya, daripada Kak Jaina. Terima kasih Kak Jaina. Lagi.
0: Ini daripada siapa ni, Di?
2: Momeh Akif.
0: Okey.
2: Ini jangan putus dengarkan Kak Nur.
5: Assalamualaikum DJ berdua.
0: Salam.
5: Saya Rasam Sudin dari Suan Lamba. Kalau dalam bahasa etnik Sungai Idaan, siapa yang kasih sakit hatimu? Nai yang mengabdi dosa tai munang.
0: Okey.
6: Ayuh juga dengan kata ada ya. Yeah. Oh, dia tambah nang.
0: Ya, yeah, nang. Macam mana lah ba? Kita lah pandai-pandai lah menempat, yeah, menambah di hujung tu. Jadi kan? Hidup watak tu kan.
6: Kalau macam bajau ke ada nang.
0: Okey.
6: Boleh kah?
0: Sian kepada di atai nunang.
6: Oh, ya tu nang.
0: Nang, jangan kasi orang nang ada akan sia nang. Oh, ya ada lagi dia macam jari kelingking tu.
6: Baik. Seterusnya.
0: Seterusnya siapa? Oh, Kak Haja Sarbia kan? Nah, ada tiga nih.
6: Nah, mana satu
0: dekat. Assalamualaikum dulu. Kita di ujung lah.
7: Terima kasih.
6: Oh, di atas saya.
7: Bahasa Ingik, yaitu bahasa Sungai Liwago.
6: Okay.
7: Isai pekeluari naginawano. Terima kasih kepada Deji berdua dan semua pendengar Radio Sendakan FM bersamamu.
6: Itu dia.
0: Itu dia ya. Dan Fiza dari Pulau Berhala ni.
6: Satu,
0: mana?
6: Oh, dua, tiga.
0: Saya mapadi atainu.
6: Oh, ada nue.
0: Ini ada tambah satu.
6: Oh, sekali lagi. Saya ama padi ataino. Itu siapa tu kan?
0: Iya.
6: Okey.
0: Saya ama padi ataino.
6: Ah, ini lagi Mira Kitty.
0: Mira Kitty.
6: Hai Kak Lor, Didi.
0: Hai.
6: Siapa yang kasih sakit hatimu? Boleh spin rang.
0: Okey, 1, 2, 3. Niga pediki hatimu. Bajau pula katanya. 1, 2, 3. Saya ama padi ataino. Dua-dua mungkin sembejau.
6: Wow, hebat ni. Dua-dua boleh dia ni. Dia-dia lah ni kan?
0: Ini bisa ya Buffett ni.
6: Okey.
0: Daripada siapa ni ni?
6: Daripada Norzita.
0: Norzita.
6: Terima kasih.
0: Okey. 1, 2, 3. Yumbo na melor goang mo.
6: Goang mo.
0: Ya, goang mo.
6: Sekali lagi kan.
0: Yumbo. 1, 2, 3. Yumbo na melor goang no.
6: Itu dia. Hai Kak Zafira yang baru masuk selamat pagi. Kawan-kawan kita yang bersama-sama kita untuk pagi ini di TikTok, di Facebook juga. Terima kasih bersama-sama kami. Itu dia ayat yang kita belajar lagi untuk pagi ini ya. Siapa yang kasih sakit hatimu?
0: Siapakah yang kasih sakit hatimu?
6: Jom kita lain dulu lagu ini bersama Selfie Yama. Ini dia Puadai Papoji Mo Kapo
0: Pajiki.
6: Puadai Papoji Ko Mapojiki. Belit lidah kita. Ini dia lain terus Rekan FM
0: bersama mu Akareba
6: Madeceng Lada.

0: Yama pada Papo Jiko Mapo Jiki macam sesuai sama kita punya tajuk apa tu bahasa dia pagi ni, siapa yang kasih sakit hati mu ni kan.
1: Ay, tapi memanjang pula kan, mengapa lah aku betul kan ya.
0: Oh kanor. Baik kita ada siapa ni ya? Bahasa Sungai Bukit Garam, satu lagi Kak Nor.
1: Oh, di atas sekali kan. Okey.
0: Baru kita terima. Baiklah, ini respon yang terakhir. Jom kita dengarkan.
2: Assalamualaikum DJ berdua.
0: Assalamualaikum.
2: Saya Kahlan bin Haji Mislong dari Bukit Garam, Kinabatangan. Bahasa ini Sungai Bukit Garam. Siapa bayang kasih sakit hatimu? Ya, dalam bahasa Sungai Bukit Garam, isai bomarong kap mengirul kapirul di kau dogina waliti. Hal itu kurang lebih itulah.
1: Nah, ini ada
2: orang-orang
1: ini macam
2: kalau saya salah dan silap minta maaf lah.
1: Ya minta maaf
2: belum
1: ya.
2: Belum terlukan. Ya. Boleh dimurnikan lagi.
1: Oh.
2: Terima kasih lagi berdua. Saya akan TPM tetap di hati.
0: Wah. Itulah kan kak. Ya, orang lama macam, budi bahasanya.
1: Macam kan, adik-beradik kak Haja Sarmia ni kan.
0: Ya, betul.
1: Ya, macam macam dengar suratnya tu kan.
0: Wow. Terima kasih Abang Kahlan Mislong. Ya betul kak.
1: Ya kan. Dia lah itu kan.
0: Haja Sarmia. Ya betul.
1: Yang lain sudah kak kita baca.
0: Alhamdulillah sudah kita bacakan semua. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan yang berkongsikan ya keindahan bahasa Adna untuk pagi ini menerusi ayat yang kita bawakan. Semoga dapat sesuatu lagi, belajar lagi baru ya ayat untuk pagi ini. Dan terima kasih menjadikan segmen bahasa etnik ni satu ruang ataupun medan kita sama-sama pelajari ya.
1: Ya betul.
0: Tiap-tiap minggu bahasa-bahasa yang kita bawakan di Sanakan FM bersamamu.
1: Kita pun dengan sendirinya tahu sedikit demi sedikit ya. Tertawa sekali kalau sebelum ni Bugis kita dah berapa tapi ya, sekarang ni bolehlah kita menanya kabar
0: ya,
1: kan
0: betul ya, kita budayakan bahasa etnik kita, memperkasakan bahasa etnik kita. Dan jangan lupa hari Khamis kita ada pula segmen
1: Sambung Pantun.
0: Itu dia, nantikan bersama dengan DJ Didi dan Kak Nor. Baiklah Kak Nor, sebentar lagi 11 pagi
1: kita akan dengarkan ya, bukan 11 pagi sebentar lagi kita akan dengarkan lagu-lagu tanpa henti menerusi Zone Music ya, lebih muzik yang berbahagia biasa.
0: 11 pagi.
1: 11 pagi ni kita akan bersama dengan DJ
0: NY.
1: Wow. Dan Santai 37 bersama dengan DJ
0: Diman. Jadi jangan lupa frekuensi anda, terus kekal bersama-sama kami di 90.1. Saya Didi
1: dan Kak Nur.
0: Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Salam Malaysia Madani.
0: Kesejahteraan dinikmati.
1: Bye-bye. Okay,

ENG. Variasi lagu yang terbaik di Sandakan FM 90.1.

acara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi. Sana Kenapa?

berhiburan dengan audio yang lebih berkualiti di aplikasi RTM Klik. Sound Music. Sound Music. Lebih music berbanding biasa.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia

0: Okey, assalamualaikum. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1 bersama dengan saya Dorke Yusof, DJ NY menemani anda waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang bersama kami melalui penstreaman langsung di RTM Klik di mana-mana sajalah anda berada waktu ini ya. Kita akan berkongsi nanti informasi ataupun program-program yang berlangsung di sekitar Sandakan ini. Bukan saja di Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan juga Terlupit akan kita bawakan untuk anda. Selain itu, kita akan sajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami susun atur untuk anda. Dan pastinya salam-salam, respon-respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM bersamamu juga akan kita bawakan untuk anda ya. Jadi terus kekal bersama kami di mana saja anda berada, bertemankan kami di Sandakan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sandakan FM bersamamu.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sesanakan FM bersamamu.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Baik, terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu ya. Dan untuk itu kita kongsikan dulu beberapa lagi program yang berlangsung di sekitar Sandakan ini. Antaranya sambutan Maulidur Rasul dan Maharajan Peringkat Daerah Sandakan ya, yang berlangsung Sabtu ini 19 September 2026 di mana perarakan kontinjen bermula dari Padang Bandaran Sandakan dan perhimpunan akan berlangsung ya di Dewan Sebaguna Masjid Daerah Sandakan. Dan antara aktiviti ataupun acara yang berlangsung termasuklah Maharajan Kesenian Kompang, spanduk kontinjen paling ramai dan paling berdisiplin. Dan turut diadakan juga ceramah khas oleh Datuk Ustaz Malik Ali Malik Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah, serta penyampaian anugerah khas Maulidur Rasul 2026. Dan majlis akan disempurnakan ya, majlis perasmiannya oleh Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin, Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Sabah. Jadi kepada muslimin dan muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Okey, itu dia. Dan terus bersama kami kekal di Sandakan FM bersamamu.
1: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sandakan FM bersamamu.

Baik, terus bersama dengan saya DJ NY. Sekarang ini bersama-sama anda di Stanikan FM bersamamu. Dan sementara itu, kita ingin kongsikan dulu di mana Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Sabah mengadakan program NIC pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah pada 26 dan 27 September ini bermula pukul 8 pagi hingga ke pukul 5 petang bertempat di Dewan Masyarakat Sandakan, di mana program NIC ini menggabungkan Jabatan Tanah dan Ukur Kota Kinabalu, Sandakan, Beluran dan juga Kinabatangan. Jadi ramai digalakkan hadir sekiranya ingin membuat pembetulan nama atau akad pengenalan dalam geran tanah, dan segala urusan tersebut adalah percuma pada 26 dan juga 27 September 2026 pukul 8 pagi hingga ke pukul 5 petang bertempat di Dewan Masyarakat Sandakan. Terus bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama kami. Terus kekal di Sandakan FM bersamamu. Dan ini satu yang kita ingin kongsikan bersama, iaitu subuh macam Jumaat ya, yang mana akan dilaksanakan pada 15 September 2026, iaitu hari Selasa, bertempat di Masjid Al-Kafi Tamarimba Sandakan ya, bermula pukul 4.30 pagi hinggalah selesai. Dan bersama dengan penampilan khas Ustaz Dr. Haji Dasat Latif ya. Jadi kepada muslimin dan muslimat dijemput hadir subuh macam Jumaat 15 September ini, hari Selasa, bertempat di Masjid Al-Kafi Taman Rimba Sandakan, bermula pukul 4.30 pagi. Jadi itu yang kita kongsikan bersama untuk anda. Terus bersama kami, kekal di Sandakan FM bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Baik, masih terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu 90.1 dan sambil-sambil anda melakukan aktiviti seharian anda, sambil-sambil kita layan lagu-lagu yang kami sediakan untuk anda di Sanakan FM bersamamu, kita kongsikan bersama ya, di mana orang ramai ditegaskan tidak melakukan pembakaran terbuka di mana-mana kawasan sepanjang krisis jerebu melanda negara, di mana pembakaran terbuka bukan sahaja mencuba udara dan juga membahayakan kesihatan kita, malah merupakan satu kesalahan undang-undang yang amat serius ya. Dan pembakaran terbuka yang dilakukan sepanjang krisis jerebu juga akan menambahkan lagi kesan lebih buruk terhadap alam sekitar kita. Dan di bawah seksyen 29A-2 atau 29B atau kualiti alam sekeliling 1974 ya, individu atau mana-mana pihak yang didapati bersalah boleh dikenakan tindakan tegas kompaun maksima sehingga RM2,000 bagi setiap kesalahan ataupun tindakan mahkamah denda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi sayangi udara kita, hargai kesihatan keluarga dan alam sekitar ya. Hentikan pembakaran terbuka berkuat kuasa serta merta. Jadi sama-sama jaga kesihatan dan jaga alam sekitar kita. Terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu seketika nanti.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Senang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenung satu prinsip penting dalam Islam, yaitu bahwa Islam itu mudah, jangan disusahkan diri sendiri atau orang lain. Kadang-kadang kita terlalu memikirkan perkara-perkara kecil atau menambah banyak peraturan sehingga kita merasa Islam itu berat. Sebenarnya agama ini adalah rahmat dan panduan yang memudahkan hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulitkan agama melainkan dia akan kalah. Ini memberi kita pengajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mau kita berasa susah atau terbeban dalam beribadah. Contohnya dalam salat, kita digalakkan untuk melakukan dan melaksanakan dengan penuh khusyuk. Tetapi jika kita tersilap atau tertinggal sesuatu secara tidak sengaja, Islam tidak menuntut kita untuk berputus asa atau merasa gagal. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedang pendengar yang budiman, Islam juga menekankan kesederhanaan dalam kehidupan seharian. Kita tidak perlu berlebihan sehingga membebankan diri, keluarga atau masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberi contoh hidup yang sederhana namun penuh keberkatan. Dari makanan, pakaian, hingga ibadah, semuanya dengan cara yang mudah dan praktikal. Kita juga perlu ingat, kadang-kadang kita sendiri yang menyusahkan agama. Kita suka membuat aturan tambahan, menilai orang lain dengan terlalu ketat atau terlalu cepat menghukum jika seseorang tidak mengikut cara kita. Padahal Islam mengajar kita kasih sayang, Islam mengajar kita toleransi, dan Islam mengajar kita kemudahan. Akhirnya, marilah kita praktikkan Islam dengan cara yang mudah, menyenangkan hati dan membawa ketenangan. Jangan susahkan diri sendiri atau orang lain. Ingat, agama ini untuk memandu kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, bukan untuk membebankan kita. Semoga Allah memberi kita kefahaman yang benar, memudahkan setiap urusan kita, dan menjadikan kita hambanya yang bersyukur. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga bertemu lagi di siaran yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas

kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, EFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian EFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Baik, dimanapun anda berada, terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sandakan FM bersamamu 90.1. Masih bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan terima kasih juga untuk anda yang menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami menerusi WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Ya, kita berkongsi informasi semasa dan pastinya juga lagu-lagu hiburan yang terus kami sajikan untuk anda hari ini. Dan untuk anda juga ya yang mungkin berada di rumah, di mana-mana saja anda berada waktu ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa memberikan sokongan kepada kami yang bukan saja mendengarkan Sandakan FM melalui frekuensi 90.1 tetapi juga yang mendengarkan kami melalui penciuman langsung di RTM Klik. Terima kasih atas perhatian anda dan juga sokongan anda kepada kami di Sandakan FM bersamamu. Baik, pastinya juga saya akan membawakan informasi lagi semasa untuk anda seketika nanti. Jadi terus kekal bersama kami di manapun anda berada di frekuensi 90.1 dan juga menerusi RTM Klik.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3 Sandakan FM bersamamu.
2: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
3: 11 pagi hingga 3 petang. Sandakan FM bersamamu.

sebentar lagi. Utama satu tengah hari. Utama satu tengah hari. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Baik, terus kekal bersama kami tentunya di Sandakan FM bersamamu 90.1. Dan kita kongsikan dulu di mana Malaysia dijangka mula mengalami fenomena Super El Nino bermula November ini, sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan juga ekonomi negara. Di mana pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata, fenomena tersebut dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan kesan termasuk peningkatan suhu yang melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam. Okey, itu dia berkaitan ya dengan Super El Nino yang dijangka melanda negara bermula November nanti. Baik, terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 Sanakan FM bersamamu.
1: Bos, air 01.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sanagan FM bersamamu. Cerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim cerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Cerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanagan FM bersama. Sama-sama.

lawatan PM ke Maldives pertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benteng tolak rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

Berita seterusnya, 55 rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal dan China masih belum dapat dihubungi. Menurut Kementerian Luar, usaha mendapatkan kepastian mengenai status setiap individu berkenaan terus dilaksanakan dengan kerjasama pihak berkuasa dan agensi berkaitan di kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kembali ke tanah air hari ini. Wisma Putra menegaskan berakhirnya penugasan SMART di lapangan tidak bermakna usaha mendapatkan kepastian mengenai status rakyat Malaysia terbabit telah tamat dan tidak mengubah status semasa mereka. Luar negara, susulan kejadian kapal karam di Laut Jawa, Indonesia. Operasi mencari dan menyelamat 129 penumpang kapal Virgo Transport 8 diteruskan membabitkan lebih 600 anggota penyelamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Banjarmasin, Aiputu Sudayana berkata angka kematian kekal 6 orang. Pihaknya turut mengerahkan 622 anggota dan 12 kapal dalam operasi berkenaan. Setakat ini, seramai 108 penumpang berjaya diselamatkan. Punca kejadian masih disiasat. Di Aceh Tengah, seorang maut manakala 13 yang lain cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan lebat. Kejadian berlaku kira-kira pukul 6.15 minit petang waktu tempatan dan menjejaskan 7 kampung di 4 kawasan. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana, Badan Nasional Pengurusan Bencana Bertan Panjaitan. Runtuhan tanah serta lumpur turut menghalang beberapa jalan utama, jalan wilayah dan jalan tempatan selain merosakkan kediaman. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengendali Manchester United Michael Carrick meluahkan rasa kecewa berhubung keputusan kontroversi sistem video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol kemenangan Manchester City di Old Trafford. Carrick berkata jaringan Erling Haaland itu tetap disahkan walaupun pemain pertahanan United Enzo Fernandez dilihat berada dalam kedudukan offside. Kekalahan itu menyaksikan United kini ketinggalan 8 mata di belakang pendahulu Liga selepas hanya mengumpul 4 mata daripada 4 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Maldives bertingkat kerjasama dua hala. Generasi muda benting tolak rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

Baiklah, masih lagi bertemankan kami di Sunken FM bersamamu. Terima kasih di atas kesetiaan anda. Terus kekal memilih Sunken FM sebagai teman anda di manapun anda berada sepanjang hari. Bersama kami di Sunken FM bersamamu 90.1. Baiklah, kita kongsikan ya, di mana elemen Citra Sabah akan dimasukkan ke dalam kurikulum baru persekolahan bagi tahun murid tahun 1 dan juga tingkatan 1 bermula sesi akademik tahun depan ya, di mana perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq. Dan langkah ini bagi memastikan kekayaan budaya Sabah dapat difahami dan juga seterusnya dihayati semua anak-anak, sekaligus memperkukuhkan lagi semangat persahabatan, perpaduan dan juga kekuatan Malaysia. Itulah dia yang kita kongsikan bersama ya. Jadi jom kita dengarkan lagu yang seterusnya kami sajikan untuk anda. Pastinya bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesa agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.

0: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan saya di JNY di Konti Sanakan FM bersamamu. Dan pastinya terima kasih yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada, kekal di frekuensi 90.1 dan juga melalui siaran RTM Klik. Pastinya kami membawakan untuk anda setiap hari bersama kami di Sanakan FM. Isnin hingga Jumaat, kita ada 3 segmen dibawakan untuk anda. Segmen Evo 6.11.6 hingga 11 pagi. Dan seterusnya kita juga ada Zoom 11.3 melalui Zon Tengah Hari. Dan juga untuk Santai, kita ada Santai 37 dengan lagu-lagu Santai Kenangan yang kami bawakan untuk anda sehingga ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami, kerana untuk hujung minggu pula kami akan bawakan untuk anda 2 segmen, iaitu Bah Hujung Minggu dan juga Santai Hujung Minggu. Semuanya untuk anda yang kami sajikan untuk anda setiap hari di Sandakan FM bersama Mamu 90.1.
2: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
3: Anda yang terus setia bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu.
4: Terima kasih yang terus jauh di sana. Anda boleh kami melalui RTM Klik pagi ini dan kita
5: betul-betul terbaiklah kami. Sebab tidak pernah berputus asa.
4: Betul.
1: Dan terima kasih rakan-rakan kita yang bersama kita di medsos akan yang famous, ada di Facebook, ada di TikTok.
6: Kita akan menampilkan juga artis-artis tempatan dan juga mungkin kita akan ketengahkan artis-artis yang baru selepas ini.
7: Okey, dan antar saja ke talent water Sarikan FM Foto 79 5 8 9 5 8 5 8.
8: Baiklah, terima kasih kepada anda yang stream kami secara langsung di RTM Klik.
9: Banyak kita akan tunaikan selepas ini. Teruskan bersama kami di FB Sanakan FM.
2: Sanakan FM bersamamu.

0: Baik, nampaknya sampai di sini saya bersama anda mengisi zon tengah hari di Zoom 11.3 edisi Isnin hari ini 14 September 2026, ya. Terima kasih untuk anda semua yang telah pun bersama kami sepanjang tengah hari ini. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan penolong jurutera hari ini bersama dengan Zazuri Ibin, Saimin Burhan dan Salma Dimin. Dan teruskan kesetiaan anda sehingga pukul 7 malam nanti bersama dengan rakan setugas DJ Iswadi Man. Sehingga pukul 7 malam ini di Second FM bersamamu. Dan terus saja kita dengarkan lagu-lagu musik Zone Hits selama 1 jam kami bawakan untuk anda. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Hiburan tanpa henti.

Syok Sano kena putar di Sandakan FM.

0: Sekolah Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Senang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenung satu prinsip penting dalam Islam, yaitu bahwa Islam itu mudah, jangan disusahkan diri sendiri atau orang lain. Kadang-kadang kita terlalu memikirkan perkara-perkara kecil atau menambah banyak peraturan sehingga kita merasa Islam itu berat. Sebenarnya agama ini adalah rahmat dan panduan yang memudahkan hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulitkan agama melainkan dia akan kalah. Ini memberi kita pengajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mau kita berasa susah atau terbeban dalam beribadah. Contohnya dalam salat, kita digalakkan untuk melakukan dan melaksanakan dengan penuh khusyuk. Tetapi jika kita tersilap atau tertinggal sesuatu secara tidak sengaja, Islam tidak menuntut kita untuk berputus asa atau merasa gagal. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sedang pendengar yang budiman, Islam juga menekankan kesederhanaan dalam kehidupan seharian. Kita tidak perlu berlebihan sehingga membebankan diri, keluarga atau masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberi contoh hidup yang sederhana namun penuh keberkatan. Dari makanan, pakaian, hingga ibadah, semuanya dengan cara yang mudah dan praktikal. Kita juga perlu ingat, kadang-kadang kita sendiri yang menyusahkan agama. Kita suka membuat aturan tambahan, menilai orang lain dengan terlalu ketat atau terlalu cepat menghukum jika seseorang tidak mengikut cara kita. Padahal Islam mengajar kita kasih sayang, Islam mengajar kita toleransi, dan Islam mengajar kita kemudahan. Akhirnya, marilah kita praktikkan Islam dengan cara yang mudah, menyenangkan hati dan membawa ketenangan. Jangan susahkan diri sendiri atau orang lain. Ingat, agama ini untuk memandu kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, bukan untuk membebankan kita. Semoga Allah memberi kita kefahaman yang benar, memudahkan setiap urusan kita, dan menjadikan kita hambanya yang bersyukur. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga bertemu lagi di siaran yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Sagakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang Sandakan. Terima kasih kerana tu setia bersama kami di Sagakan FM bersamamu. Edisi Isnin untuk petang ini 14 September 2026, 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terus bertemankan saya DJ Anda Iswadi Man Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti menerusi Santai 37. Mulakan pertemuan kita bersama dengan dua buah lagu. Ini dia Dalam Dia, Mojek Hafiz, Zinakal dan juga Zamir Haris. Teruskan Harap Palsu, R. Hafiz featuring Musatira. Hanya di Sagakan FM bersamamu.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu

0: tjej i bunden. Bersama pula kacuri dan gorilla. Bersama aku kata.
1: Saya FM bersama warga Santa Clara jemput hadir beramai-ramai untuk bersama-sama mendengarkan ceramah perdana bertajuk Membina Ummah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertempat di PPR Sungai Menila Batu 12 Sandakan malam ini. Bermula seawal pukul 7.30 malam dan ceramah ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Dazat Latif. Seorang penceramah bebas dari negara jiran kita Indonesia, dan objektif utama ceramah disampaikan adalah bagi meneladani akhlak dan sunnah Rasulullah demi memupuk kesedaran masyarakat untuk mencontohi nilai adab, ihsan, integriti dan amanah yang ditunjukkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan seharian. Selain memperkukuh ukhuwah dan perpaduan ummah demi menyatukan masyarakat berbilang latar belakang, berpandukan konsep persaudaraan ukhuwah Islamiah yang pernah diasaskan oleh baginda di kota Madinah. Sebelum itu, warga Sandakan dijemput hadir untuk bersama-sama mendengarkan ceramah perdana ini bermula seawal pukul 7.30 malam ini di PPR Sungai Manila Batu 12 Sandakan. Anda yang sedang bersantai, selamat bersantai kami ucapkan kepada anda. Anda yang sedang menjamu selera, mungkin baru menjamu selera, selamat menjamu selera kami ucapkan kepada anda. Anda yang bersantai bersama dengan keluarga, bersama dengan jiran, juga bersama dengan anak-anak anda. Mungkin ada di antara anda yang sedang membantu anak-anak anda mengulang kaji pelajaran, khususnya untuk anak anda yang berada dalam tahun 4. Ya, mungkin bulan depan, bulan Oktober akan menduduki peperiksaan penilaian matrik pembelajaran ataupun ujian intervensi tahun 4 yang sebahagiannya daripada persediaan ujian akhir sesi akademik UASA. Dan secara ringkasnya, penilaian matrik pembelajaran dilaksanakan di negara kita sebagai langkah intervensi awal untuk mengukur tahap penguasaan murid dalam asas pembelajaran sebelum mereka melangkah ke tahun 5 dan juga tahun 6. Dan mata pelajaran utama teras yang terlibat adalah Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan juga Sains. Ia dikendalikan di peringkat sekolah mengikut garis panduan Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM merangkumi soalan objektif dan juga subjektif ringkas. Kepada pelajar-pelajar tahun 4, pastikan anda sentiasa mengulang kaji pelajaran. Untuk adik-adik kita, juga untuk ibu bapa kita, jangan biarkan anak-anak anda sentiasa dekat dengan gadget mereka. Pastikan mereka dekat dengan buku mata pelajaran mereka, khususnya 4 mata pelajaran: Sains, Matematik, Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu yang akan mereka duduki menerusi penilaian matrik pembelajaran ujian intervensi tahun 4 yang akan berlangsung pada Oktober ini.

Sarang FM bersama mu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini. 3.42 minit petang. Terus berteman dengan saya DJ Anda Iswa Diman Syamsuddin. Hingga ke pukul 7 malam nanti, nantikan pukul 5.20 minit petang untuk bersama dalam rancangan Goyang Kaki 5. Apakah trivia yang dibawakan kepada anda? Nantikan selepas utama 5 petang. Ya, jawatan kuasa Masjid Al-Kahfi Taman Rimba Sandakan menjemput kaum muslimin dan muslimat dari sekitar daerah Sandakan, seluruh Sandakan, untuk solat berjemaah subuh macam Jumaat pada esok bermula sahur pukul 4.30 pagi di Masjid Al-Kahfi Taman Rimba Sandakan. Dan solat subuh macam Jumaat ini akan menyaksikan penampilan khas penceramah bebas Ustaz Dr. Haji Dasat Latif. Dan secara umumnya, solat subuh macam Jumaat ini diadakan bagi menyuntik semangat umat Islam agar mengimarahkan solat subuh berjemaah di masjid dengan bilangan jemaah yang ramai, menyamai meriahnya suasana solat Jumaat. Ia juga bagi memakmurkan masjid dengan menggalakkan karya setempat dan masyarakat awam untuk hadir menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah di masjid secara konsisten, bukan sekadar pada hari Jumaat. Selain membina momentum istiqomah bagi mendidik diri dan keluarga agar bangun awal serta mendisiplinkan diri menjaga solat seawal pukul waktu pagi bagi menjemput keberkatan dalam urusan harian. Lagi info dibawakan kepada anda, sambutan Maulidur Rasul dan Marahajan peringkat daerah Sandakan akan berlangsung pada Sabtu ini, 19 September 2026. Arahkan kontingen bermula dari Padang Bandaran Sandakan dan perhimpunan pula akan berlangsung di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan. Oh ya, antara acara yang berlangsung termasuklah Maharajan Kesenian Kompang, sepanduk kontingen paling ramai dan paling berdisiplin. Juga turut diadakan ceramah khas oleh Dato' Ustaz Malai Ali Malai Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, serta penyampaian anugerah khas Maulidur Rasul 2026. Dan majlis akan disempurnakan peresmiannya oleh Dato' Dr. Haji Muhammad Arifin Dato' Haji Muhammad Arif, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Exco Agama Negeri Sabah. Justru kaum muslimin dan muslimat dijemput hadir beramai-ramai bagi mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Sandakan 1448 Hijrah 2026 Masihi. Oh ya, anda yang sedang memandu ketika ini, selamat memandu, kami ucapkan kepada anda. Mungkin dalam pemanduan jauh dari Sandakan ke Kota Kinabalu, mungkin ada bercuti awal untuk menyambut Hari Malaysia yang akan diraikan pada 16 September ini, Rabu. Oh, esok bekerja, Rabu cuti umum. Ada yang bekerja, selamat bertugas pada cuti umum nanti. Mungkin perjalanan dari Sandakan ke Kota Kinabalu, ke Tawau, ke Lahad Datu. Mungkin ada yang keluar negeri, ke Brunei Darussalam, ke Sarawak. Selamat dalam perjalanan, kami ucapkan kepada anda. Doa kami, semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Oh ya, ada yang tengah mengantuk. Jangan mengantuk. InsyaAllah, dua buah lagu dibawakan kepada anda akan menyegarkan badan anda. Ini dia kami, Slowly Liangkis. Boleh itu dengarkan Adi dan juga Jazz Idol, Idol Sakbayan. Untuk anda semuanya, Santai 37.

0: suatu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Selamat pagi bersama kamu. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Isnin untuk petang ini. Pertemankan saya. Tak lain terbuka ni Suwari Man Syamsuddin ataupun DJ di mana anda hingga ke pukul 7 malam nanti. Oh ya, lagi maklumat dibawakan kepada anda. Jabatan Tanah dan Ukur Sandakan akan mengadakan program National Identification Correction NIC untuk pembetulan nama dan kad pengenalan dalam geran tanah di Dewan Masyarakat Sandakan. Program bermula seawal pukul 8 pagi hingga 5 petang dan tujuan utama program adalah untuk memastikan ketepatan rekod maklumat hak milik tanah sentiasa tepat, lengkap dan teratur. Sekaligus memudahkan urusan masa depan bagi mengelakkan sebarang masalah timbul apabila pemilik ingin melakukan urusan pindah milik, pembahagian harta pusaka atau transaksi rasmi lain pada masa hadapan. Sehubungan itu, orang ramai digalakkan hadir ke program NIC ini untuk berurusan bersama dengan Jabatan Tanah dan Ukur yang diadakan secara percuma. Setiap urusan semua secara percuma. Jadi datang, jangan tak datang, datang beramai-ramai. Pada 27, 26 dan juga 27 September 2026 bermula soal pukul 8 pagi hingga ke pukul 5 petang. Nantikan pukul 4.30 petang untuk bersama menerusi berita Sabah FM.

0: Santai Kenangan dengan lagu-lagu retro. This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Salakan FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat tersendakan. Seperti biasa, usai berita Sabah FM, kita akan terus bersama menerusi Santai Kenangan. Bawakan kepada anda lagu-lagu yang boleh mengimbas kembali kenangan lalu anda. Di era zaman 90-an, era 80-an, 70-an, 60-an ataupun 50-an. Baru tamat bertugas hari ini seawal pukul 4.30 minit petang tadi. Selamat menamatkan tugas anda. InsyaAllah esok akan kembali bertugas. Namun Rabu kita bercuti umum 16 September 2026 Hari Malaysia. Okey, dibawakan kepada anda dua buah lagu menerusi Santai Kenangan untuk petang ini bersama dengan satu lagu dari negara jiran kita Indonesia. Obi Mesak, Kau Tercipta Bukan Untukku. Ini dia Raja Emma, Mentari Korea, hanya di Serangan FM bersamamu.

Indeks pencemaran udara IBU berada pada tahap tidak sihat di beberapa kawasan. Pakai pelitup muka N95 jika berada di luar rumah. Minum air secukupnya dan gunakan pembersih udara di rumah anda sekiranya ada. Dapatkan rawatan segera sekiranya tidak sihat. Semak bacaan IBU semasa di portal rasmi Jabatan Alam Sekitar. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu. Santai Kenangan. Santai Kenangan.

kadar allowan anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kadar allowan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: RM1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari. RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowan kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowan diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu.

0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak, Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
1: Baik, Diati. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, kahut game dan world of expression, turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual langsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik E&E, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
2: Antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi pekerjaan. Bahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
3: Tetapi kali ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penjelasan gaji dalam SSPA, ya? Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa sama, kita juga sedang mengkaji apa-apa juga perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan penjawat-penjawat awam itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita akan lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini, 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baru skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia.

0: tentangnya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Seragam FM bersamamu, assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Saya Watan Santakan, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Seragam FM bersamamu. 5.20 minit petang, seperti biasa akan bersama anda, goyang kaki lima. Oh ya, sebentar tadi bersama dengan persembahan lagu, persembahan Rahim Maruf, lagu yang memuja nama seorang wanita, Liza Wati. Hai Liza, sebab mendengarkan Seragam FM bersamamu di 90.1 ataupun menerusi penerima RTM Klik ataupun menerusi portal rtm.gov.my. Kami akan terus membawakan kepada anda sesuatu yang terbaik. Seperti biasa, menerusi Goyang Kaki Lima akan dibawakan kepada anda trivia-trivia menarik yang boleh kita kongsikan bersama. Sepanjang petang ni, menerusi Goyang Kaki Lima, saya akan kongsikan trivia mengenai pelbagai jenis jambatan. Jambatan kedapat tangan, segama, mungkin jambatan terpanjang di Sabah. Dan untuk trivia yang pertama, kita bercakap mengenai jambatan besi Sungai Kedapat Tangan yang merupakan salah satu infrastruktur paling ikonik di negeri ini yang terletak di Mukim Batu Putih Kedapat Tangan. Dan jambatan ini bukan sekadar binaan keluli, tapi menjadi nadi utama yang menghubungkan sebahagian besar wilayah Sabah antara pantai timur dan juga pantai barat Sabah. Dan juga merupakan satu-satunya laluan utama berlintasi sungai terpanjang di Sabah. Di sepanjang laluan Persekutuan 13, Sungai Kedapat Tangan merupakan sungai kedua terpanjang di Malaysia. Dan tanpa jambatan besi ini, rangkaian jalan raya utama yang menghubungkan Sandakan, Lahad Datu, Tawau, Semporna, Ranau sehinggalah ke Kota Kinabalu mungkin akan terputus sepenuhnya. Dan kehidupan sebelum adanya jambatan, sebelum jambatan ini dibina pada era 1980-an, penduduk tempatan dan kenderaan yang ingin menyeberangi sungai yang luas ini terpaksa menggunakan perkhidmatan feri penyeberangan atau bonbo. Dan kedudukannya di Batu Putih menjadikannya pintu masuk ke kawasan hilir Kinabat Tangan yang terkenal dengan sanctuary hidupan liar, lokasi popular untuk melihat gajah kerdil Borneo dan juga orang hutan. Untuk makluman anda, struktur jambatan besi lama yang menjadi ikonik ini bakal mendapat kembar baharu. Sebuah jambatan baharu kini sedang giat dibina bersebelahan jambatan sedia ada. Susulan pembinaan Leburaya Pond Borneo di seluruh negeri Sabah. Jadi itu yang dapat saya kongsikan bersama anda untuk trivia yang pertama mengenai jambatan besi Sungai Kedapat Tangan yang menjadi satu struktur paling ikonik di negeri Sabah, negeri di bawah bayur. Dua buah lagu dibawakan kepada anda, Aisyah Selanjur Bercinta. Ini dia Suliza Salam kembali ke era 80-an untuk sekali lagi hanya di Seragam FM bersamamu.

0: rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarakan FM bersamamu.
1: Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi frekuensi FM 90.1 dalam rancangan Goyang Kaki 5. Anda yang sedang dalam pemanduan anda, selamat memandu. Kami ucapkan doa kami semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat untuk petang ini. Cuaca agak baik, panas, matahari bersinar dengan cerahnya. Apapun, sentiasa menjaga kesehatan anda. Masih lagi dalam krisis jerebu yang melanda negara. Sentiasa menggunakan pelitup muka bagi mengelak sebarang jangkitan penyakit. Terusi Goyang Kaki 5 untuk trivia yang kedua dibawakan kepada anda mengenai Jambatan Sungai Segama. Jambatan Sungai Segama yang terletak di Bukit Belacon, Lahdatu, merupakan satu lagi infrastruktur jambatan konkrit yang amat penting bagi bahagian Tawau dan juga pantai timur Sabah. Sama seperti Jambatan Kedabatangan, jambatan ini menyimpan sejarahnya yang tersendiri dalam memacu pembangunan wilayah khususnya di Lahdatu dan juga Tawau. Jambatan utama ini dibina khusus untuk menyeberangi Sungai Segama, iaitu sungai kedua terpanjang di negeri Sabah selepas Sungai Kedabatangan. Sungai ini mengalir sepanjang 300 km dari pergunungan Ulu Segama sehinggalah ke Laut Sulu. Dan sebelum jambatan konkrit kukuh ini siap dibina, pemandu kenderaan berat seperti lori balak, trak tentera dan juga bas penumpang pada era 1970-an dan awal 1980-an terpaksa beratur panjang untuk menyeberangi Sungai Segama menggunakan perkhidmatan feri yang disediakan. Dan ketika saya berusia 5 tahun, saya masih ingat saya berkesempatan untuk menaiki feri bagi menyeberangi Sungai Segama dan juga Sungai Kedabatangan. Baik, nadi utama rangkaian logistik Pantai Timur ini terletak di sepanjang jalan utama laluan Lahdatu Sandakan, dan jambatan ini merupakan artileri logistik yang kritikal. Sekiranya akses jambatan ini terganggu, pergerakan ekonomi dan kenderaan yang menghubungkan Sandakan menuju ke Lahdatu, Kunak, Semporna dan juga Tawau akan lumpuh sepenuhnya. Dan juga kawasan sekitar Sungai Segama yang merentasi bawah jambatan ini merupakan koridor hidupan liar yang sangat kaya, yang mana kawasan hulu sungai ini membentang sehingga ke kawasan pemeliharaan Lembah Danum ataupun Danum Valley, salah satu hutan hujan tropika tertua dan pusat penyelidikan ekologi yang paling terkenal di dunia. Namun terdapat kekeliruan nama. Ramai pelancong luar keliru apabila mendengar nama Jambatan Segama. Di Kota Kinabalu terdapat jejantas pejalan kaki terkenal bernama jejantas Jambatan Segama yang menghubungkan KK Plaza dan Gaya Street. Namun Jambatan Sungai Segama yang sebenar merupakan jambatan jalan raya yang terletak di daerah Lahdatu. Lagi dua buah lagu dibawakan kepada anda selain Falsafah Cinta Ini Dia, Gerard Joling, Everlasting Love untuk anda. Sarakan FM bersamamu.

0: bersamamu.
1: Surat KPM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang sentakan. Baru berlalu dua buah lagu Great Jolie, Blessing Love, juga bersama dengan kumpulan Slave, Falsafah Cinta. Terus membawakan kita ke pukul 5.47 minit petang. Vivia menerusi goyang kaki lima untuk yang ketiga petang ni mengenai Jambatan Tamparuli. Semua mengetahui Jambatan Tamparuli. Jambatan Tamparuli bukan sekadar struktur penyeberangan sungai, malah merupakan jiwa dan ikon pelancongan mutlak bagi negeri Sabah yang terletak di Pekan Tamparuli, Tuaran. Dan jambatan ini begitu tersohor sehingga kan keunikannya diabadikan dalam salah satu lagu rakyat Kerajaan Dusun yang paling popular di negara kita Malaysia, Jambatan Tamparuli. Ramai pelancong keliru menyangka jambatan gantung tinggi tempat orang berjalan kaki itu ialah Jambatan Tamparuli. Sebenarnya terdapat dua jambatan yang selari, Jambatan Rendah Konkrit, Jambatan Jalan Raya asal binaan British pada tahun 1933 yang terletak di bahagian bawah untuk laluan kenderaan, manakala Jambatan Gantung Tamparuli, jambatan tinggi khusus untuk pejalan kaki yang sering menjadi lokasi penggambaran dan tarian kebudayaan. Jambatan konkrit rendah di bawah jambatan tinggi tersebut mempunyai reka bentuk yang unik di mana ia dibina hampir separas dengan aliran biasa sungai, dan apabila hujan lebat di hulu, air sungai Tamparuli akan melimpah dengan deras sehingga menenggelamkan keseluruhan jambatan tersebut, menjadikannya satu pemandangan ekstrim yang sinonim dengan penduduk tempatan. Dan Jambatan Tamparuli juga, populariti jambatan ini melonjak ke seluruh negara berkat lagu bertajuk Jambatan Tamparuli yang dinyanyikan oleh Justin Lusa pada tahun 1977. Antara bait lirik ikonik seperti Pak Pak Kang Kudo menceritakan kisah seorang gadis memakai kasut tumit tinggi berjalan mengharungi jambatan gantung pada hari tamu ataupun pada pasar mingguan hari Rabu. Juga ada legenda Traji Sumandak Solungkoy, yang mana di sebalik struktur kukuh jambatan konkrit lama, wujud mitos lisan masyarakat tentang kisah pengorbanan tumbal menurut legenda zaman kolonial British. Jambatan itu kerap runtuh akibat arus deras sungai, dan seorang ahli nujum menyatakan bahawa tombuakar ataupun roh sungai mahukan korban seorang gadis cantik bernama Solungkoy. Dan Solungkoy akhirnya dikorbankan dan dikubur di tiang asas jambatan demi menstabilkan binaan tersebut. Itu cerita legenda mengenai Jambatan Tamparuli. Dan salah satu versi asal-usul nama Tamparuli dikaitkan dengan kedatangan pedagang Brunei lama yang menghadapi kesukaran mudik ke hulu kerana arus sungai yang terlalu deras. Mereka menyebut kawasan itu sebagai ditampar oleh air yang lama-kelamaan diringkaskan menjadi Tamparuli. Itulah dia sedikit cerita tentang Jambatan Tamparuli yang terletak di Tamparuli, Tuaran. Lagi dua buah lagu dibawakan kepada anda, duet Suatu Waktu Dahulu. Ini dia Zamri, Tunggu Cinta untuk anda semuanya. Sandakan FM bersamamu.

0: rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarangan FM bersamamu.
1: Sarangan FM bersamamu, panduan kita bersama waktu sekarang tepat pukul 6 petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang sentakan. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Nantikan pukul 6.09 minit petang. 6.10 minit petang. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Adakah anda rasa tekanan atau stres ketika ini? Cuba ukirkan senyuman. Kerana senyuman juga boleh hilangkan stres. Kalau anda rasa stres ketika bekerja, cuba-cubalah untuk senyum. Ini kerana ia boleh hilangkan rasa letih, marah, sedih, kecewa dan bosan yang melanda anda. Ambil sedikit masa anda untuk senyum dengan mengenang perkara-perkara indah dalam hidup anda. Pastinya, ia akan buat fikiran anda kembali tenang. Senyum, hilangkan stres. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.

0: Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustaz Mustafa Sitin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Waqiah ayat 1 hingga 24, manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Khairul Azam Ramli.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
2: Apabila berlaku hari kiamat itu.
1: Laisa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Tiada sesiapa pun yang dapat mendustakan kejadiannya.
1: Khafidatur rafi'ah.
2: Kejadian hari kiamat itu merendahkan golongan yang ingkar dan meninggikan golongan yang taat.

0: besar.
1: Ia berlaku semasa bumi bergoncang dengan sesungguh-sungguh goncangan, dan gunung-ganang hancur dileburkan dengan selebur-leburnya.
0: Fakat.

0: Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran.
1: Wa kuntum azwajan thalatha.
0: Dan kamu pula menjadi tiga puak yang berlainan keadaan.

0: pun.
1: Ia akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan, yakni di sisi Allah.
0: Fi jannatin na'im.
1: Tinggal menetap di dalam syurga yang penuh nikmat.

0: di antaranya sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu dan sebilang kecil dari orang-orang yang datang kemudian.
1: Ala sururin mawduna.
0: Mereka duduk di dalam syurga itu di atas takhta-takhta kebesaran yang bertatahkan permata.
1: Muttaki'ina 'alayha mutaqabilin.
0: Sambil berteleku di atasnya dengan berhadap-hadapan.

0: yang sentiasa beredar di sekitar mereka dengan membawa piala-piala minuman dan tekoh-tekoh serta piala atau gelas yang berisi arak yang diambil dari sungai yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak berasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya.
1: Wafa

0: dan juga dibawakan kepada mereka buah-buahan dari jenis-jenis yang mereka pilih.
1: وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ
0: serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini.
1: وَحُورٌ عِينٌ
0: dan mereka dilayani bidadari-bidadari yang cantik parasnya.
1: كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ
0: serta mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya.
1: جَزَاءً

Ibrahim bersama dengan lagu persembahan kumpulan Intim, lagu yang berjudul Rabiatul Adawiyah, terus membawakan kita ke pukul 6.28 minit petang. Sandakan masih lagi berkesempatan untuk hadir beramai-ramai bagi mendengarkan ceramah perdana bertajuk Membina Ummah dengan Rasulullah, bertempat di PPR Sungai Manila Batu 12 Sandakan malam ini. Dan ceramah akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Dasat Latif, dengan tujuan utama disampaikan bagi meneladani akhlak dan sunnah Rasulullah demi memupuk kesedaran masyarakat untuk mencontohi nilai adab, ihsan, integriti dan amanah yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, samping memperkukuh ukhuwah dan perpaduan ummah demi menyatukan masyarakat berbilang latar belakang, dengan berpandukan konsep persaudaraan ukhuwah Islamiah yang pernah diasaskan oleh Rasulullah di Kota Madinah. Jadi warga Sandakan, ayo ramai-ramai kita hadir ke PPR Sungai Manila Batu 12 Sandakan untuk bersama-sama mendengarkan ceramah perdana ini yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Dasad Latif, bertajuk Membina Ummah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: percayalah, memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
1: Santai Kenangan setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam.
2: Mengapa kau tak setia dalam percintaan?
1: Santai Kenangan.

santai kenangan. Tiada belai kasih sayangmu. Santai kenangan.

0: Santai Kenangan setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam.
1: Jutaan Kuasa Masjid Al-Kahfi Taman Rimba Sandakan menjemput kaum muslimin dan muslimat dari sekitar daerah Sandakan untuk solat berjemaah subuh macam Jumaat. Pada pagi esok bermula soal pukul 4:30 pagi di Masjid Al-Kahfi Taman Rimba Sandakan. Solat subuh macam Jumaat ini akan menyaksikan penampilan khas penceramah bebas Ustaz Dr. Haji Dasad Latif. Juga kepada anda, secara umumnya solat subuh macam Jumaat ini diadakan bagi menyuntik semangat umat Islam agar mengimarakan solat subuh berjemaah di masjid dengan bilangan jemaah yang ramai, menyamai meriahnya suasana solat Jumaat. Dan ia juga bagi memakmurkan masjid dengan menggalakkan qariah setempat dan masyarakat awam untuk hadir menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah di masjid secara konsisten. Bukan sekadar pada hari Jumaat, selain membina momentum istiqomah bagi mendidik diri dan keluarga agar bangun awal serta mendisiplinkan diri, menjaga solat seawal waktu pagi bagi menjemput keberkatan dalam urusan harian. Jadi jangan lupa esok seawal pukul 4:30 pagi di Masjid Al-Kahfi Taman Rimba Sandakan, datang beramai-ramai untuk bersama-sama mengimarakan atau seterusnya bersama-sama solat berjemaah subuh macam Jumaat.

di Santai 37 untuk petang ini berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara dan juga telah pun memperolehi maklumat-maklumat yang disampaikan dari masa ke semasa. Dari saya, rakan penyampai anda Iswari Mansyamsuddin, bertemankan penolong jurutera bertugas petang ini, Saimin Burhan, mengucapkan salam hormat, salam bahagia, salam ceria. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella untuk jam yang kedua ini, iaitu pukul 7 malam. Tepat pukul 7 malam syukur Alhamdulillah pada sebelah petang tadi keadaan di sekitar Kota Kinabalu hujan kan. Jadi untuk ramalan pada sebelah malam pula untuk daerah Kota Kinabalu diramalkan tiada hujan dengan suhu 25 hingga 34 darjah Celsius. Dan ini pula amaran ribut petir yang dikeluarkan pada sebelah petang tadi bagi negeri Sabah, iaitu pedalaman membakut Keningau, Tambunan, Beaufort dan Kuala Penyu, manakala Pantai Barat dan Kudat, Kota Marudu dan Pitas sehingga pukul 9 malam ini 14 September 2026. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, sila layari laman web Met Malaysia dan aplikasi My Cuaca. Baik, kita dengarkan lagu ini. Mana tahu kita sejiwa. Okey, baik. Sabah FM, bagus. Bagus.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
4: Kota Belud 101.5 FM.

Ya, padam api dalam lantera era Melpan. Macam ada kena-mengena dengan kata-kata hari ini. Baik, hari ini kita sembang berkenaan dengan peribahasa, perumpamaan seperti api dalam sekam. Perumpamaan ini membawa maksud sesuatu masalah, kemarahan atau perasaan yang dipendam dan tidak kelihatan dari luar tetapi sebenarnya masih membara dalam hati. Kita tak nampak. Jadi kadang-kadang bila kita jumpa dengan orang yang nampak tenang, senyum kan, kadang-kadang ketawa macam tiada apa-apa. Bila dia ketawa tu macam tiada apa-apa yang berlaku, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang sedang dia simpan dalam hati. Kalau boleh scan, nampaklah kan. Okey, baik, seperti api dalam sekam, diam bukan bermakna tiada rasa. Ada kalanya seseorang memilih untuk berdiam diri kerana tidak mahu bergaduh, tidak mahu menyakiti hati orang lain, atau mungkin sudah terlalu penat untuk menjelaskan. Jadi moga kita belajar untuk meluahkan dengan cara yang baik, memaafkan dengan hati yang ikhlas dan tidak menyimpan dendam yang terlalu lama. Peribahasa hari ini, perumpamaan seperti api dalam sekam. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Baik, sebentar saja lagi pada pukul 7.26 masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Dan selepas itu, berita Sabah FM akan dibawakan kepada anda. Terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati.

0: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
1: Ke syurgamu.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa.

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Sabah FM Simfoni.
1: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 15 September 2026 bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.58 minit pagi, fardu zuhur 12.13 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.18 minit petang, fardu maghrib 6.17 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.26 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella. 7.53 sekarang ni. Terima kasih rakan-rakan pendengar yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Meriah kawan-kawan kita. Dan terima kasih juga sebab ada hingga waktu ini bersama dengan Ella dalam Simfoni tetap di hati. Dan jangan lupa untuk share ataupun kongsikan media rasmi Sabah FM. Kita ada Facebook, kita ada TikTok, Instagram, ke akaun media sosial anda. Share di sana ataupun kongsikan bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Dan terima kasih Iman Akasha Sabli dari Sandakan, dan kita ada juga Zafira juga dari Sandakan, dan Emma dari Beaufort. Dan pada anda yang ingin kongsikan keadaan cuaca di tempat anda bagaimana ketika ini, dan ataupun ucapan anda, boleh hantarkan ke nombor 0194904848. Baik, Gurauan Berkasih. Kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

Je Rebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Ya, Sabah FM bagus. Bah, mana sudah kawan-kawan kita lama tu kan? Mana agak-agaknya kawan-kawan lama kita waktu di sekolah dulu. Apa khabar mereka sekarang ni? Kan teringat. Dan mungkin ada yang masih selalu kita hubungi. Ada yang sudah lama tidak bertemu. Malah mungkin ada yang hanya tinggal dalam kenangan. Dulu kita sama-sama duduk dalam kelas. Bergelak ketawa kan? Berkongsi cerita dan melalui zaman persekolahan bersama. Dan kini masing-masing sudah membawa haluan sendiri. Ada yang jauh merantau, ada yang mungkin sudah berkeluarga dan ada yang sibuk dengan kerjaya. Apapun keadaan mereka hari ini, semoga semuanya baik-baik saja, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungannya. Baik, pada anda mungkin ada kawan anda yang masih anda ingat sehingga ke hari ini, kabar-kabarkan berita kepada mereka. Dan untuk itu kita dengarkan lagu ini, biarkan mereka. Okay. Wani Khairi, Sabah FM, bagus bah.

0: Riau 95.7 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Sabah FM, bagus bah. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella hingga ke waktu ini 8.15 minit malam. Berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini sambil layan Sabah FM. Betul ke tu? Okey, baik. Masih ramai pemandu yang membelok ataupun menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Kan, sikap sambil lewat ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain dan meningkatkan risiko kemalangan. Jadi ingat, lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan, tetapi juga satu bentuk komunikasi yang memberitahu nak ke kiri kah, mau ke kanan kah, kan. Ini kegagalan menggunakan bukan saja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa, bukan nyawa kita saja tapi nyawa orang lain dan nyawa orang yang kita bawa juga dalam kenderaan. Dan jangan mengharapkan orang lain dapat baca fikiran kita. Tahulah dia tu, dia tahu sudah kita mau ke kiri. Ingat ahli nujum, berikan tanda isyarat lebih awal, semak cermin sisi dan pandang belakang serta titik buta, pastikan laluan selamat, kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Jadi ya, bagi anda berhati-hati di jalan raya, moga anda selamat sampai ke destinasi. Baik, cuba jadi aku, Nadira, Sabah FM, bagus bah.

0: perlu. 101.5 FM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekom sifat line control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
6: Anda sedang mendengar Sabah

Begitu juga sederhana untuk status IPU. Dan untuk stesen Kota Kinabalu, bagi daerah Kota Kinabalu, Penampang dan Putatan, bacaan IPU 61 juga sederhana. Dan untuk stesen Kim Manis, untuk daerah Papar dan Membakut, bacaan IPU 57 dan status IPU sederhana. Bagi stesen Keningau, untuk daerah Keningau dan Sok, bacaan IPU 53 dan status IPU adalah sederhana. Dan seterusnya untuk stesen Politeknik Kota Kinabalu, bagi daerah Tuaran, bacaan IPU adalah 69 dan status IPU adalah sederhana. Kelihatan situ warnanya hijau dan menunjukkan status IPU adalah sederhana. Walau apapun, ambil langkah berjaga-jaga ketika jerbu ni. Kerap minum air secukupnya, pakai pelitup muka jika keluar rumah, dan kurangkan aktiviti luar, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Dan pastikan pengudaraan yang baik di dalam rumah atau bangunan. Dan kita harapkan yang baik-baik saja untuk kita semua dan keadaan jerbu semakin baik di negeri kita. Baik, kita dengarkan lagu ini, Kasih Yang Terpendam. Ada yang terpendam kasihnya? Dengar lagu ini, Arni Nazira, Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Simfoni tetap di hati. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan Sabah FM diteruskan lagi dengan segmen Varia, lebih lagu, lebih santai bersama dengan DJ Syafif. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Terima kasih kepada anda yang sudah ikuti kami menerusi RTM Klik dan terima kasih banyak sudah temani Ella hingga ke waktu ini. Ingat kata-kata hari ini iaitu peribahasa, perumpamaan seperti api dalam sekam yang mengajar kita supaya jangan cepat menilai seseorang berdasarkan apa yang kita nampak. Belajarlah memahami dan memberi ruang kerana api yang dibiarkan dalam sekam lama-lama boleh membakar semuanya. Baik, kita hanya tinggal satu hari saja lagi sebelum kita menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2026. Ayuh kita sama-sama semarakkan semangat perpaduan dalam kalangan diri kita walaupun kita berbeza latar belakang, budaya, bahasa dan adat. Tapi perbezaan inilah yang menjadikan Malaysia begitu istimewa. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Bagus, Pak. Saya di hati.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja 2 hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabik urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal clear oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana pusat pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Look, ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kanada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

Assalamualaikum dan selamat malam semua Varia Sabah FM. Terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12 tengah malam. Untuk edisi hari ini, edisi hari Isnin 14 September 2026. Apapun, terima kasih DJ Ella yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam. Dan 3 jam seterusnya bersama saya dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza genre dan berbeza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu melalui WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Kita dengarkan dulu lagu daripada Spring, Pesanan Buat Kekasih. Layan terus Sabah FM, bagus bah.

0: Dengarkan Jalinan Mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM.
3: Saya, terima kasih Sabah FM.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan
2: Sabah FM.
3: Kita pun sudah hampir masuk ke jam yang kedua. Macam biasa, nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas. Apa-apa pun, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ini, lebih banyak lagu menarik bakal menanti anda. Jadi, tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami di Sabah FM. Layan dulu lagu Silaturahim daripada kumpulan BPR. Sabah FM, bagus bah.

0: mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum, macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke, apa-apa ke, jangan lupa untuk log out. Kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Ship Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?
1: Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tuh jangan lupa bayar, ah.
3: Sedang mendengar Sabah FM. Bagus
4: bah. Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Jan.

0: PM, especially for
1: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Varia lebih lagu lebih santai. Sembilan malam hingga 12 tengah malam.
6: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

dalam segmen Varia. Sebelum kita teruskan lagu seterusnya, ada hebahan penting sedikit untuk pendengar-pendengar kita, terutamanya yang berada di sekitar kawasan Ranau, Tambunan dan Telupit. Untuk pengetahuan kamu orang, sekarang ada gangguan siaran radio FM disebabkan masalah talian di stesen pemancar RTM layang-layang. Gangguan ini bermula dari pagi tadi dan dijangka akan pulih sepenuhnya pada 16 September ini jam 4 petang. Sekarang ini pihak TM tengah giat menjalankan kerja-kerja pembaikan. Jadi kalau siaran di radio kereta ataupun rumah kamu orang ada berbunyi yang macam bunyi rosak tu, tidak ataupun tidak berapa jelas, kamu orang boleh stream terus secara online di aplikasi RTM Klik, okay? Kita layan dulu lagu daripada Nosale, Sang Penikam, hanya di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Kita semakin hampir masuk ke jam yang ketiga. Seperti biasa, kita akan mendengar berita daripada Kuala Lumpur pada jam 11 malam nanti. Dan selepas itu, perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menanti dan hiburan untuk menemani malam anda. Jadi, jangan ubah frekuensi kamu. Teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan Varia. Kita dengarkan dulu lagu Derita Aku daripada David Bayu hanya di Sabah FM. Bagus bah.

kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

0: Sama yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
2: Feel it.
1: Bagus bah.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.
3: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403.
4: Platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

Kelip-kelip disangka api, kalau api, mana buntungnya? Hilang gaib disangka mati.

Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mau empat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Yaitu dia tadi lagu daripada Salam Music dan Ultimate Bangkit. Masih lagi bersama saya DJ Syafiq dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai teman anda malam ini. Sama ada kamu sedang memandu kah, bekerja kah, ataupun berehat di rumah, apa saja aktiviti kamu, biarkan irama dan lagu-lagu pilihan Sabah FM menceriakan anda pada malam ini. Kita dengarkan lagu Itu Aku, Sheila on 7. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus bah.

sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas.

0: Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM Bagus Ba.

Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Daddy, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1980.

0: Agam orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta.
1: Mary Grace sini. Ada semua pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggungjawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat lah guys. Inilah hari baru.
2: Ini hari pertama. Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 6

Persembahan Metallica dengan Entertainment memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam, lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya, tibalah saatnya untuk kita layan pula segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Berhantu. Pertemuan hari Selasa 15 September 2026, 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu ya. Hari ini hari Selasa kan, dah masuk hari Selasa tau. Saya doakan semoga kita semua selalu sihat, selalu bersemangat, selalu bersyukur, selalu beruntung, selalu dipermudahkan, selalu diberkati, selalu penuh dengan rezeki dan selalu bahagia. Mudah-mudahan. Nasional Geng Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Buat rakan-rakan RTM Negeri, selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak tadi ada sahabat saya DJ Shah, Perlis FM serasi dengan kau. Dan juga di Terengganu ada DJ Cik Ain, mesra ceria. Dan juga buat rakan-rakan saya yang lain yang tak sempat saya nak tengok, mudah-mudahan selamat sampai ke rumah masing-masing. MyTV 701 Astro 869. Dan juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia? Mana dia geng-geng berhantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Untuk kita dapatkan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Ikut lagu-lagu yang terbaik sepanjang saya ke udara bersama dengan anda selama 6 jam ini. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bocor katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Geng Berhantu.

Search dengan purnama membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Ada. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih Nasional FM. Jadi kita sama-sama berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik menerusi Nasional yang berhantu. Hari ini hari Selasa 15 September 2026. Ada yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga hari lahir kali ini memberikan anda 1000 keceriaan, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Bagaimana cuaca di tempat anda? Cuaca di ibu negara baik, alhamdulillah. Cuaca di tempat anda, ada juga yang diramalkan ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang, Pasu dan juga Langkawi sehingga jam 5 jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng berhantu, mana anda semua, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Yang sedang memandu, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan jalan raya ya. Abang-abang lori, brother-brother bus, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab yang mencari rezeki atas jalanan, semoga rezeki yang berkat diperolehi. Tapi kena ingat bahawa anda sedang memandu di atas jalan raya, patuhi segala peraturan itu. Jangan laju-laju, kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut ya. Sebab apa? Sebab keluarga anda sedang menanti anda dengan penuh rasa debaran, sentiasa mendoakan anda selamat ke destinasi dan supaya pulang dengan senyuman, disambut dengan sebuah senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Okay, geng-geng berhantu, Abi Yana Rosiliana. Okay, dari Segulai Sejalai, Kumang, Sarawak.

kita ada budak lawa yang Mr. Intan Hamid, Zainal Marina juga hadir, eh? Rang Rodong Bukit Raja menghala ke Skudai. Pan-pan-pan Abdul Jalil Tahir, Mazliza Wati Misran, dia kata dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Zai Surani Temelo, UPS Kuala Tengganu, Nur Isa. Kita ada Nur Diana, Nordin Miri Sarawak, Marsa Salih, Bidadari Salju, Iskandar Putri, Hasna Asrani. Ada dari Jerantut, Junaida Ilyas. Ada dari mana ni, Pasir Gudang Johor, Dr. Azila, Astani Patola, Nordin Ramli, Lia, Biah-Biah Jadung, Sadung Jaya, Semarahan Sarawak, Pak Su Omar, Nani Ani, Josmis Abdullah dari Pucung, Nik Mas, Cempaka di Rambulan, Maizura Hamzan, Din Roslinda. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi lagu-lagu terbaik untuk anda. Angguk-angguk kepala dahulu, ya, sebelum kita buka warung joget kita. Ada yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita bawakan lagu-lagu kenangan anda semua. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Tinggi, tinggi.

Dato' Ramli Sarip dan juga Lavender dengan Semangat Lamina. Hidup ini kena terus semangat ya. Semangat-semangat selalu. Sentiasa bersyukur dengan setiap ujian dan bersabar dengan dugaannya. Tambah ketika kita ditimpa musibah. Sentiasa tersenyum walau di hati kita tersimpan 1000 luka. 12.44 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng beruang tu. Kalau okey boleh sanggup mata sampai pukul 6 pagi. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, sama bekerja, sama bertugas. Relax-relax, tenang-tenang sambil jalankan tugas sana. Kerja-kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi. Jadi maknanya anda tidak kesunyian. Anda tidak kesorangan. Anda ditemani dengan saya. Juga lagu-lagu terbaik. Luncur sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang sehari saja lagi. Hari ini dah 15 September, esok 16 September kita bakal menyambut Hari Malaysia 2026. Jadi tanggal 16 September 2026 kita semarakkan semangat Malaysia bersama-sama di mana sahaja. Di mana sahaja kita berada. Jadi untuk hari sambutan Hari Malaysia 2026 secara langsungnya dari Borneo Convention Center Kuching, Kuching Sarawak, menerusi RTM akan kami bawakan kepada anda. Jangan lupa ya, mereka yang berada di negeri Sarawak untuk datang beramai-ramai ke BCCK Kuching Sarawak untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia. Berbagai acara yang akan berlangsung di sana, acara-acara yang menarik. Dan Hari Malaysia juga mengingatkan kita bahawa perpaduan ialah kekuatan kita, kepelbagaian ialah identiti kita, dan juga kebersamaan ialah jiwa Malaysia. Jadi bersama-sama kita mencipta kenangan, semarakkan semangat patriotik dan juga raikan Malaysia 2026. Muhammad Muhaimin melaporkan diri bersama dengan saya. Aidatul Nafisa Pian Maralina. Kita si pagi ni, 7 pagi. Okey, Zek Paya, Zainab Husin, Mami Zaidah juga bersama-sama, Mama Mayani Emma Abdul Malik. Gambar-gambar tersampai katanya. Ada lagi Abang Cici Kemas. Terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya? Mana dia geng-geng berhantu dekat live TikTok? Tak nampak pun. Ya betul, ada yang tidur awal agaknya. Mungkinlah kepenatan tidur awal ya. Nah, tapi siapa yang nak tidur tu dipersilakan tidur, beradu, berehat badan. Mudah-mudahan dapat mimpi yang indah. Yang tak boleh nak tidur, kita terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Daripada komposernya Syed Yusof Jamalulayo, SYJ dengan Orang Timur. Dan kita semua orang Timur, jaga adab kita, jaga diri kita, dan yang paling penting jaga negara kita baik-baik. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Apabila bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM.

semua ni korang Wings dengan Bazooka Benarkah. Waktu sekarang sudah pun 1.3 minit pagi. Ini selamat pagi untuk Nasional Geng Buruhantu. Geng-geng Buruhantu. Tadi tengah malam ni dah masuk pagi. Ini bermakna embun-embun jantan mulai turun. Siapa yang duduk dekat luar rumah tanpa berbumbung? Masuk-masuk. Duduk dekat beranda tak apa kan? Maklumlah kita semakin lama semakin remaja purba. Bila remaja purba ni kena embun sikit mulalah demam sesama macam-macam lagi batuk. Semangat patriotik dalam kalangan generasi muda sebenarnya masih lagi kukuh kalau kita lihatkan. Betul. Tetapi cabaran yang perlu diberi perhatian ialah tahap kepercayaan generasi muda ini terhadap sistem sedia ada yang semakin terhakis selain perubahan cara menzahirkan kecintaan kepada negara dalam era digital. Dan kecintaan golongan muda terhadap negara tidak wajar diukur hanya melalui kaedah tradisional seperti mengibarkan jalur gemilang. Sebaliknya turut dilihat melalui sokongan terhadap negara dan juga penggunaan platform media sosial untuk menzahirkan semangat patriotik. Betul, saya setuju. Dan saya juga yakin dan percaya anak muda masih lagi sayang pada negara dan juga semangat patriotik tidak pernah berkurang. Dan, jadi ayuh anak muda. Dekat media sosial tu kita gunakan platform yang sebaik-baiknya untuk kita menzahirkan rasa cinta kita pada negara kita. Malaysia bumi yang berdaulat. Malaysia bumi yang tercinta. Dan kalau boleh kita anak-anak muda, jangan biarkan anasir-anasir luar mencampuri urusan negara kita kan. Ramai yang cemburu akan negara kita. Dia kata Malaysia ni aman, makmur, sejahtera meskipun hidup dalam masyarakat yang majmuk. Berbagai kaum, berbagai agama, tapi mereka masih lagi mampu bersatu padu. Apakah rahsianya? Rahsianya kita mencintai. Kita saling hormat menghormati antara satu sama lain. Itu rahsianya. Jadi jangan biarkan anasir-anasir luar mengganggu-gugat negara kita dengan melakukan pelbagai perkara termasuklah memesongkan pemikiran anak-anak muda kita kan. Okey, geng-geng Buruhantu semua okey. Sempang dia kata assalamualaikum. Ada H dari Bekan. Kita ada siapa lagi? Rozila Ramli, pengemis cinta yang sedang berniaga burger waktu ini. Selamat berniaga, pengemis cinta. Dia kata, bang, pelanggan saya kisah. Waalaikumsalam. Kita ada Rohatun, Umi Rohani, anak Anton dari Gudak Sabah, Syahmi Azam, Siti Fatimah, Hang Setia, Azila MTJ, Suhaimi Mi. Kita ada siapa lagi? Angah Otai Reda, Eliza Putri, Wawashan Miza dari Segamat, Jaket Biru, Nolia Ramli, Caramel Latte, Nurul Huda, Long Rangers, pom pom pom. Kita jangan oi, laju-laju. Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang, Tiga Ainol. Laju betul komen dekat live TikTok waktu ini. Asmadi, Alu Gajah, Pejuang Tegar, hadir. Rasidah Halidi. Lagi siapa? Lagi-lagi siapa? Mawar Jingga, Abang Tanker, Tumpang Lalu, pom-pom-pom, Air California, Wang Sepawi juga turut bersama-sama, Azhari, Abdul Baki, Gang Glory Ayam hadir. Mantap. Ramai pada-pada darat melapukkan diri bersama dengan saya. Itu yang terbaik tu. Sambil-sambil memandu, saya hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Yusran Zainal, Usman Mat, Syarifuddin, Mutiara, Delima, Izzy Haikal, dari Kodiang, Gita Chow dari Ibu, Ismail Pal juga turut bersama-sama. Jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Lagu ciptaan Fauzi Mauzuki, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Raja Iman dengan Angan-Angan. Berangan tu tak salah. Mudah-mudahan angan-angan itu menjadi kenyataan kepada hidup anda ya. Terus layan Nasional Geng Buruhantu luncur sampai pukul 6 pagi.

paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik dengan Curi-Curi Sa Fenomen. Lagu ini membawa kita ke 1.26 ini pagi. Bulan depan adalah bulan belanjawan. Ramai rakyat Malaysia mengharapkan sesuatu pengumuman dari pihak kerajaan. Dan belanjawan untuk 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Kewangan. Dan penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa yang terakhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuklah elektrik dan elektronik, semikonduktor, otomotif, ekonomi biru serta peranti berubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara sebenarnya bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan juga keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor peranti perubatan turut menjadi potensi besar untuk menghasilkan produk bernilai tinggi bagi pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Jadi ini antara sektor yang mempunyai kepelbagaian ekonomi tinggi dan juga berpotensi meningkatkan peluang penggajian dalam negara sekaligus mewujudkan nilai yang lebih baik di sini. Jadi siri jelajah itu sebenarnya matlamatnya adalah untuk menerima cadangan daripada sektor-sektor yang berkesan. Jadi terima kasih untuk rakyat Malaysia yang telah memberikan cadangan-cadangan yang terbaik dan insyaAllah cadangan-cadangan itu akan diangkat menerusi belanjawan 2027 yang dijangka dibentangkan pada Oktober nanti di Parlimen oleh Menteri Kewangan yang juga merangkap Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Geng Buruh Hantu, ramai yang melaporkan diri ini dan Wahida antaranya yang melaporkan diri. Muhammad Firdaus memberikan salam. Kita ada 158 dari Bintulu. Terima kasih pendengar kita di Bintulu, Botak Bahau, Kio Kusanagi, Pia. Ada cek dari Putatan Sabah, Semalini Hanan, Fikri 92, di Paya Jalan Kebun, Masni Hassan Nawi, MZ777, Mac Era, CND, kekasih lamaku Azlan Abdul Wahid, Wak Jaman dari Tangkak, Linda Kitchen, Remy 78, Adnan Cik Will, Cik Nini, Maya Bella, Aus Fallen, Boy Tobing, Nazri Haji Ulis. Kita ada Farif Hakimi juga, Mamat Zaini Hashim, Amir Ishak, Nur Ati, Anis Ai, Hayati Ahmad, Black Ants, Mami Zaidah, Lavender Girl, Rukijah, Zeno, ada G-Lock, Sandalia Beruaz, Bahari Ghazali, Mawar 0502, Suhaila Nizam, Azrina Mansur, Midah 1981, Kas Mahmat Yahya. Oh, ramai-ramai. Mantap. Rohani luncur terus. Katanya Puteri Lilin, YM Ayah Long. Siapa lagi? Ada Mat, dia kata Abang Manis. Ya, logo bro. Saya kalau nampak anda bersama-sama dengan saya, pasti saya akan keudarakan nama anda. Azmi Rina, dia kata Abang Manis ada memang tak tidur lah. Ya ke, biar betul. Adi Pontian juga terus bersama-sama. Aini Ahmad. Okay, siapa? Is gone. Lagi-lagi Bunga Lestari. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang agak rancah, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi kan. Ada yang katanya tak sabar nak menangis tapi bujuk kata sabar. Apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, kenangan yang hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Dan pastinya kenangan itu memberikan satu pengajaran dan juga pengalaman yang terbaik buat diri anda. Banyak kenangan yang memberikan kita pengajaran.

0: saudara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asli atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya. So

sebuah lagu dendangan kumpulan Love Hunters dengan Sambutlah Kasih. Maka sambutlah pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga anda yang baru saja bangun dan terus cari Nasional FM. Anda berada dalam segmen Nasional Kemburu Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. 1.55 minit pagi. Jagalah kesihatan anda baik-baik, ya. Rakyat Malaysia, jangan lupa periksa badan anda selalu. Tengok tahap kolesterolnya macam mana, tahap darah tingginya macam mana, darah rendahnya macam mana. Apa lagi? Tahap kencing manis ada ke tidak, kan? Mencegah lebih awal itu adalah lebih baik sebenarnya daripada kita merawatnya. Periksa badan anda selalu. Buat perokok-perokok se-Malaysia, jangan merokok dekat kedai-kedai makan, ya. Sebab baru-baru ini pun ada tular dekat media sosial. Seseorang sedang memarah perokok kerana merokok berhampiran dengan kedai makan. Kalau boleh, jauh yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa, 3 meter. Hormatlah orang nak makan. Orang nak makan tu hormat. Kadang-kadang dekat kedai makan tu bukan ada saja orang dewasa, tapi kanak-kanak pun sama juga, kan? Mereka tidak selesa dengan bau rokok anda. Kalau anda nak isap rokok, silakan. Tapi tolonglah perokok-perokok se-Malaysia, ya. Hormat mereka yang tidak merokok. Kedai-kedai makan terutamanya. Masih lagi ramai yang isap rokok dekat kedai makan tu. Saya tahu. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ni. Terima kasih jugalah kepada toke-toke warung, peniaga-peniaga restoran, kedai-kedai makan yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, tak lupa. Jangan lupa burger daging satu untuk Abang Manis. Sos kurang. Boleh, ya? Boleh, ya? Baik, menjelang tahun akhir tahun ini sebenarnya, sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara juga akan diperkasa dengan saringan penyakit paru-paru berpandukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini, kata Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Ini merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 yang memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan juga pengurusan penyakit pernafasan di negara kita. Jadi ianya akan diperkasakan dengan kata orang tu berpandukan kecerdasan buatan AI, ya. Jadi usaha berkenaan juga turut disokong pelaksanaan tegas Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852, khusus bagi melindungi generasi muda daripada risiko berkaitan penggunaan produk merokok. Langkah memperkukuh kesihatan paru-paru penting memandangkan penyakit pernafasan kini menyumbang kepada satu daripada lima kematian di peringkat global, tau. Betul. Kena periksa paru-paru bocor lah dan macam-macam lagi penyakit sekarang, kan. Okey, geng-geng berhantu, ramai yang hadir. Mawar Anggun, Nisa Jelantun, ada Manggis Harmony Network, ada Nazman juga, Syah, ada Farhan Rasara Rais, Abang Tanker, Use YMC Auto, terjaga dari tidur katanya. Ui, terus cari Nasional FM, mantap. Ada Ita, Junaida Ilyas, ada Ajimi, Siti, Zahra, Ayub. Kita ada Jun GR, Pijam, S Wagon 70, Kiara, Surina, Timbul Tawau, Mizi 85, Muhammad Aziz, Zarina Ina, Nuardin, Adik Su. Ada Ana, katanya birthday hari ini. Oh, iya ke? Selamat hari lahir, An. Happy birthday to you. Mudah-mudahan panjang usia, ditambah rezekinya, jaga kesihatan baik-baik, hidup dalam rahmat Allah SWT. Nur Azham Salim, Suhaizat Nurli Halim dari Besut Terengganu, Muhammad Hafizuddin kata Aiman Sungai Tinggi. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Aziz Aini juga katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Pagi ini okey, ya. Ada yang dah menangis tepi pucuk katil? Ada. Kalau tak cukup tisu, jangan risau. Tuala ada, selimut pun boleh. Siapa yang tengah berselimut tu, boleh lap air mata. Diana Labu dari Kuching, Bob Sukari. Kita ada Zar dari Brunei.
Terima kasih kita peringkat kita di Brunei, Singapura juga. Encik Mas katanya selamat pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Janji manismu. Jangan kata orang tu berjanji kalau tak mampu nak tepatinya. Cakap je insya-Allah.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zone

kerana janji. Kerana janji dimungkiri, orang yang terima janji tu sakit hati kan. Jadi kalau tak boleh berjanji, jangan berjanji. Ucap je insyaAllah, kan lebih mudah, lebih senang. Jangan berjanji tentang sesuatu perkara yang kita memang tak pasti lagi apa yang akan berlaku di masa akan datang. 2.26 minit pagi waktu ini. Banyak negeri-negeri di Semenanjung mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Terutamanya di negeri Johor pada waktu ini ya. Ditangkap dengan bacaan 158, Kota Tinggi 164, Pengerang 166, Pasir Gudang 173, Lakin 167, Keluang 152, Batu Pahat 156. Juga di kebanyakan tempat lah di Semenanjung. Jadi terus amalkan ke hidup sihat, jangan keluar rumah kalau tak ada aktiviti-aktiviti yang penting untuk dilaksanakan. Minum air secukupnya. Nak keluar rumah pakailah pelitup muka N95 terutamanya ya. Yang kata orang tu yang terbaiklah setakat ini untuk jerebu. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Dan untuk awal pagi ini, kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, tiada amaran hujan dikeluarkan. Tapi ada juga kawasan yang sedang dilanda hujan pada waktu ini. Sementara itu, bagi mereka yang tertanya-tanya, laluan kilometer 263.6 arah selatan tu selamat tak digunakan susulan hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan di Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi kerajaan Perak sebenarnya memberikan jaminan laluan Lebuh Raya Utara Selatan di sekitar Terowong Menora selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September yang lalu. Pengurusi Jawatankuasa Infrastruktur Tenaga Air dan juga Pengangkutan Awam Negeri Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin menyatakan pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkatkan bagi memastikan keselamatan pengguna Lebuh Raya. Penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan juga pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan curun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan juga tidak terjejas. Okay? Jadi bagi yang bertanya itu selamat ke tidak, insyaAllah selamat digunakan. Selamat digunakan. Cuma yang kita mahukan anda terus berhati-hati di jalan raya. Itu lebih penting sebenarnya. Anda berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju. Ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak berkuasa. Ikram, selamat pagi Ikram. Liza Adik, Susana Ahmad, Ombak Rindu, Arishah juga, Sesuap Dua. Siapa lagi? Snow, Seputi Salju, ada Ita, ada Wani, Azam, Pendan, Salizal, Haliza Ahmad, ada Neti Baizura, Irin Kitchen, Nur Cahaya Perlis, ada Abun, ada Zam, ada Syah, ada Syaha, Zahiram Ismail, Ina-Ina dari Melaka, Mat Yusri, Kaai, ada Eji, Yong Izzah, Muhammad Hafizuddin. Aidah ngantuk kerja malam ni. Oh, mengantuk ke? Jangan mengantuk lah. Pergi take five ya. Siapa yang mengantuk tentang bekerja tu, take five. Cari air panas. Kalau anda mengantuk, nanti kerja-kerja tu tak dapat diselesaikan. Nanti kawan-kawan yang selesaikan kerja untuk kita. Jangan begitu. Kita datang kerja sama-sama, kita buat kerja sama-sama, kita siap sama-sama dan kita balik bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Nizam Isahak, kita assalamualaikum. Bonici, waalaikumsalam. Okey, geng berhantu. Nak layan lagi, menangis tapi bucur katil. Ramai yang nak menangis. Anak umat katanya salam dari Kelang. Okey, ramai yang nak menangis lagi. Okey, kita bagi menangis. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman Ais, persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah dahulu ya. Kita berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur, terus layan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Tersang dengan Masih Aku Terasa. 2:56 pagi. Ada yang terasa cinta yang terdahulu? Ada. Seolah-olah masih lagi bersama walaupun telah lama pun berpisah kan. Namun itulah kenangan, kenangan yang kita pegang sehingga ke akhir hayat. Pertemuan perpisahan itu biasa dalam kehidupan kita. Berpisah itu tetap akan berlaku, sama ada berpisah mati ataupun berpisah secara hidup. Maknanya kita kena terima hakikat, setiap pertemuan akan ada perpisahan. Cuma berpisah, sama ada ianya menyakitkan hati kita ataupun berpisah sehingga menjadikan sebuah rindu yang tidak berpenghujung. Bagi anda yang mahukan nombor pendaftaran kenderaan yang baru, nombor pendaftaran kenderaan istimewa Siri H, sempena Hari Malaysia dibuka untuk bidaan mulai hari esok Rabu hingga 20 September, menawarkan angka 1 hingga 9999. Dan Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edri Fadli Ramli menyatakan bidaan boleh dibuat menerusi aplikasi JPJ E-Bid manakala keputusan akan diumumkan pada 21 September ini. Dan beliau berkata Siri H istimewa kerana merupakan huruf tunggal terakhir yang akan ditawarkan oleh JPJ selain melambangkan keharmonian sempena sambutan Hari Malaysia. Jadi nombor ini sangat istimewa dan orang ramai digesa mengambil peluang untuk mendapatkannya kerana selepas ini tiada lagi huruf tunggal akan ditawarkan oleh JPJ. Jadi siapa yang dapat, siapa cepat dia dapat. Penggunaan huruf H bagi Siri berkenaan berbeza dengan pendaftaran teksi kerana bagi pengangkutan awam ia perlu diiringi huruf pendaftaran negeri. Sebagai contoh, teksi di Perak didaftarkan dengan huruf HA kerana A merupakan huruf pendaftaran negeri itu. Jadi ramai ramai yang suka nombor pendaftaran kenderaan tu. Ramai yang terhenti-henti huruf H ini. Mungkin ada nama anda dari huruf H, boleh bida mulai esok hingga 20 September nanti. Okey, geng-geng berhantu, Mamex, Abang Lori katanya dalam perjalanan ke Singapura. Izzat kata DJ sihat ke? Dah makan ke? Alhamdulillah dah makan. Nak belanja saya ke? Zulaika Azurin, kita ada Ahmad Nurul Amri, Nek Roliah, kita ada Abang Zack, ada Emilia, ada Nuras, ada Purnama Merindu, Abang Latif, Si Omel, Kasudah Borok, Amalah Ajid, Comoti, tu saya, Jajah 83, Macam Kenal 84, Daimah 85, Mael, ada Nordin, ada Atia Zuriati, Mak Sunna, Tiger Aini, Aini 67, Pejuang Tegar masih lagi luncur, mantap, luncur ke mana tu? Semoga pemandu-pemandu Malaysia sampai ke destinasi anda, Saya sering doakan semoga keselamatan anda di atas jalan raya. Tapi dengan syarat anda kena bertanggungjawab di atas jalan raya apabila anda memandu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Syazila Ilah juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Yuswan Yusof. Yang hadir jangan lupa tepi-tepi like-nya di live TikTok pada waktu ini. Kasih luncur, kasih laju sikit lah, kasih semangat lah. Macam tak semangat je. Apakah ramai yang menangis di tepi baju katil? Dapat Inburger 7E baling Kedah. Nak menangis lagi? Kita sambung lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati ini, lagu dan diri ciptaan Moro Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Lagu tahun 1990. Jadi terus luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Don Alif, saya Alif.

Pilgrim dengan Hakikat Sebuah Cinta membawa kita ke 3.28 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur tu, ada yang baru bertemankan National FM, bertemankan National Camp Berhantu. Jadi bangun tidur, semoga hari ini ya, hari Selasa 15 September 2026. Dan kata orang tu, semoga hari ini kita lebih baik dari semalam lah ya. Semoga kita dikuatkan langkah kita, ditenangkan hati kita, diluaskan kesabaran kita, disehatkan jiwa dan raga kita sama-sama, dilancarkan rezeki dan juga dimudahkan segala urusan urusan kita hari-hari, insyaAllah. Mudah-mudahan geng-geng berhati semua okey. Jangan lupa, kalau kita sihat tu, kita sama-samalah derma darah. Derma darah ni bagus tau, derma darah ni. Derma darah ni kata orang tu boleh menyihatkan badan kita. Selepas kita derma, darah-darah yang baru akan timbul dalam tubuh badan kita. Dan kita mungkinlah, mungkin kita berbeza, tetapi darah yang mengalir tetap membawa nilai kemanusiaan yang sama. Betul. Jadi amalan derma darah ini mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh dalam kalangan rakyat Malaysia sebenarnya. Dan setiap penderma memainkan peranan penting dalam membantu menyelamatkan nyawa serta membina masyarakat yang prihatin, penyayang, lagi apa lagi, dan juga bersatu padu. Marilah kita bersama-sama menyokong budaya derma darah sebagai satu tanggungjawab sosial demi kesejahteraan bersama. Satu pek darah yang anda dermakan mungkin boleh menyelamatkan 3 nyawa tau. Sungguh. Jadi sama-samalah kita menderma. Derma ni bukan saja wang ringgit. Kadang-kadang kita tak mampu nak derma wang ringgit. Kita dermalah darah kita. Kita dermalah apa saja yang mampu dari diri kita. Okey, Lina Adam, terima kasih banyak-banyak. Ada yang hadir, ada Asfa Ceras, ada Zul, Lady Heda, Azri Aziz, Jali Rockers, Remy Amy, Moiti, Maktam Ani, Jamila Ahmad, Hayati, Arisha, Maina, 1075, Zima Paris, Wawani, Virginia Vanessa, Wiranti. Kita ada juga Fairuz Ahmad, Suliza Liza, Zam 67, Emilia, Syahril katanya dalam perjalanan ke Changlun. Hati-hati Syahril. Mudah-mudahan selamat sampai. Wagina, Abang Long, Awang dari Bintulu, Shina Tasnim, Ina-Ina dari Melaka, Ana Musab, kita ada siapa? Nadira, Nista Leo, Kak Iyah, Nuri, Linda, Yusof. Adik Kens juga dikatakan salam, adik Abdul Razak dari Terengganu. Dapur Mio Riza, mantap. Pak Su, thank you Shell, KBDT hadir layan Abang Manis. Mas Tura buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Nora Kadir yang tengah buat kuih, selamat buat kuih. Adley DJ Saxophone. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi, saya hentikan dulu menangis tepi bujuk katil seketika sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan esteknya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu itu juga dapat mengimbau banyak kenangan dalam hidup anda, sama ada kenangan manis ataupun kenangan pahit. Dan lagu di jam ini untuk koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu persembahan Hati Kos Endang, sebuah lagu yang diberi judul Rindu. Ada yang merindu? Ada yang merindu ke? Terus layan National Camp Berhantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: kumpulan Hitwin dengan lagunya Cinta Si Camar Putih.
1: Bagus, Pak.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78. Allah.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Apa kabar sahabat yang mulia? Mari kita perbanyakkan puji Allah, besarkan Allah. Ya, bila kebesaran Allah itu meliputi seluruh rasa wujud kita, ya Allah, baru kita terasa kerdil, baru kita dapat merasakan kebesaran-kebesaran Allah yang tak pernah putus meliputi kehidupan kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala, jangan lupa juga sambil dengar apa ini sekilas renungan kita di Sabah FM ini, jangan lupa macam biasalah kan, salawat banyak-banyak, salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Baik sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang cinta kepada Allah ataupun yang sedang berjalan menuju cinta hakikinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi tandanya? Tandanya apa? Dia merasa rindu untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan hatinya itu terasa berat untuk melakukan maksiat. Nah. Kalau ini sudah mulai ada dalam hati kita, sujud syukurlah banyak-banyak, bukan pula memenembirang ya status sana, status sini. Ya, macam bilangnya apa? Kalau enggak sholat enggak tenang lah. Enggak payahlah cita sama orang. Ya, kalau hal-hal begitu tu, tak payah share lah. Itu bukan membawa dakwah, itu lebih kepada ujub, lebih kepada riya. Ya, wal'iyazubillah. Kalau itu ada dalam diri kita, simpan, keep it up, bilang orang putih, ya, jangan dicita sama orang. Apa ukurannya? Hati kita rindu mau taat. Ya Allah, tak sabar kita. Lepas satu muka surat kita baca dengan tenang, kita tutup. Bila ada masa lagi ataupun masa yang kita tentukan tu, cepat-cepat kita buka lagi satu helai. Apa itu? Ya, bukan surat kabar. Ya. Apa satu helai itu? Al-Quran. Contoh ini. Demikian juga kalau sudah sedekah, tak sabar. tunggu sebelum azan subuh bangun, dia autodidak sudah, dia cari mana-mana mahatafiz kah, sekolah-sekolah apa-apalah, dicari anak yatim kah apakah, masjid-masjid kah apakah, cari QR-nya, tidak sabar dia subuh-subuh ya mau meng-QR sedekah, biar 1 ringgit, 2 ringgit, berapa-berapa saja. Pasal apa? Rindu dia untuk melakukan taat kepada Allah. Demikian juga bila ada amanah tanggung jawab yang diberikan kepada dirinya, dan dia sudah dapat melihat dengan mata hati bahwa amanah itu datang dari Allah, bukan dari makhluk, maka dia tidak sabar mau melaksanakan tanggung jawab itu semata-mata karena melihat itu pemberian Allah. Dan dia merasakan melakukan tugasan harian itu, menyadari itu adalah perintah Allah, amanah Allah, maka dia tidak sabar mau melakukan amalan itu, pekerjaan itu sebagai sebuah simbol ketaatan kepada Allah. Tidak sabar dia kerja, dia jadi enjoy. Kenapa? Dia tidak melihat arahan makhluk, tapi dia melihat dengan mata syukur, dengan mata yang lapang, mata hati lah maksudnya ya. Ya dia dapat syukur, ya Allah. Maka dia melihat ini bukan arahan bos. Bos itu perantara saja. Allah yang mencampakkan itu, dan ini dalam hati manusia termasuk bos kita. Akhirnya dia melihat, oh bila disuruh buat sesuatu, dia melihat ini amanah daripada Allah. Bila Allah Ta'ala pilih kita, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala mau kita tuntaskan. Bukan pasal orang lain tidak boleh, ramai lagi orang pandai dari kita, tapi Allah pilih kita, maka kita sambut amanah itu sebagai tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang dikasihi dan dimuliakan Allah, bila kita berjalan pada nilai ini, ya Allah, ya Tuhan, terasa hati kita itu tidak sabar, rindu kita mau taat sama Allah. Dan bila kita berdepan dengan sesuatu yang berbentuk maksiat, tak kira maksiat zahir atau maksiat hati, maksiat zahir atau maksiat batin, semuanya itu kita rasa tidak, macam tidak siup bah. Contohnya apa itu? Duduk dalam kelompok toksik ya, asal duduk saja adalah watak yang disebut diburuk-burukan, kita rasa macam tidak berapa siok lah. Ya Allah, bukan pasal kita bagus sangat nih, tapi pasal Allah Ta'ala tutup kita punya aib. Kalau Allah buka aib kita, tidak ada orang mau berkawan sama kita, betul kan? Jadi bila kita duduk dalam satu lingkungan, satu halaqah, satu kumpulan lebih kepada maksiat, kita rasa macam berat hati kita, macam tak tenang saja kita. Sahabat yang mulia, itu tandanya Allah Ta'ala sudah mulai ya menumbuhkan bibit-bibit cinta kita kepadanya di dalam hati kita. Perhatikan itu, kemudian bajai dia ya, kemudian suburkan dia, siram dia, bukan pakai air, tapi siram dia dengan teruskan melihat kebesaran-kebesaran Allah, teruskan ya nikmati rindu itu, dan kemudian hindari perasaan berat ya. Maksudnya apa? Nikmati rindu untuk taat kepada Allah, nikmati dia. Jangan disombongkan, jangan dibanggakan, tapi dinikmati dia dengan diteruskan untuk taat kepada Allah. Dan yang maksiat tadi itu, bila hati kita berat, kita mengelak, usahakan. Kalau tidak dapat kita lari dari suasana itu, bagus kita diam. Falyakul khairan awil yasmut, kata Nabi. Bagus kamu cakap yang bagus-bagus, maaf, cakaplah yang bagus-bagus, atau lebih bagus kita diam. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi bicara jalan menuju cinta hakiki pada siri yang akan datang. Terima kasih semuanya. Maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna bi tu minha jami'a.

0: Namun,
1: kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: ولا تلبسوا الحق

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah

0: lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, suruhku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Free View 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang sebut tadi, bengkak atau berpanjangan, dia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatanlah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami, buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hai, kami dari
4: Pratama Legacy.
3: Kami dengar
4: Sabah FM.
3: Bagus, Pak.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Bagus, Pak.

0: RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, baby, let's go.
0: Evo 611. Sesanakan FM bersamamu.

0: Samo
1: Ivo.
0: Ivo. Nam hingga 11 pagi.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong. Selamat pagi, semangat semuanya.
1: Kenapa itu?
2: Miu kalah baru-baru ni, Uncle aku masih bersemangat.
1: Nah, Uncle tidak mau cakap banyak lah. Sebab mungkin tidak nasib lah. Uncle tengok tu perlawanan tu.
2: Aku mengantuk menengok, sudah lah jalan jauh.
1: Uncle tengok, mungkin iyalah nasib, memang tidak nasib Miu lah. Karena tiang dua kali kan, palang pun ada sekali
2: depan pintu gol kena sip.
1: Jadi itu memang bukan nasib lah.
2: Nanti kita ceritalah pasal bola sepak. Untuk hari ini geng Agai kembali ke sekawan kamu. Hari ini hari Selasa. Berapa hari bulan sudah? 15 September 2020.
1: Separuh bulan sudah.
2: Separuh bulan. Hari ini 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Macam sekejap siapa masa berlalu kan.
1: Mau habis sudah tahun 2026 ini.
2: Iya betul.
1: Jadi orang bilang apapun yang kamu hajati, kami doakan semoga sudah tercapai lah. Yang belum tercapai, cuba lagi.
2: Ya, pelan-pelan. Masa masih panjang. Selagi hayat dikandung badan.
1: Asal kau balik dari Kiki, lain berjumlah saya kau lihat.
2: Ada aku jumpa banyak orang.
1: Oh.
2: Naik motor. Baik. Sekejap lagi kita ada info cuaca.
1: Okay.
2: Dan kita mengkongsi juga lah sedikit berkenaan dengan krisis jerebu yang sedang melanda negara kita. Selepas ini, okay? Layan terus Senagan FM bersamamu.

siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

0: Info cuaca.
1: Info cuaca hari ini. Ivo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Totong.
2: Okey, macam biasa tiap-tiap hari si orang bagi bawakan ramalan cuaca untuk kamu orang dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Bagi.
2: Okey, untuk Sanakan dan Kinabatangan hari ini berkongsi cuaca yang sama.
1: Oh, pagi geng,
2: ini
1: ya.
2: Geng, pagi ini tiada hujan. Petang nanti diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Okey, untuk Beluran pagi ini tiada hujan. Petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat. Dan juga untuk Telupit pagi ini tiada hujan, tapi petang sama malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Itu ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau kamu mau dapatkan perkembangan dari masa ke semasa, kamu orang boleh lawati laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun mau turun saja aplikasi MAI Cuaca. Untuk air?
1: Ya, untuk air kita lawati juga.
2: Lawati.
1: Dia pasang pada tengah malam, Angkola. Kalau kita tengok sini 12.48 minit pagi. Tengah malam tadi 2.0. Sebelah pagi ini paras air yang surut 0.4 meter. Sekitar pukul 1.24 minit tengah hari nanti 1.6 meter dia naik dan kembali surut pada sebelah petang. Dia punya trend pukul 12 lebih, pukul 1, pukul 1 pagi lah.
2: Dia tengah malam lah dia naik.
1: Tengah malam dia memang pasang lah 2.1, besok lusa 2.0.
2: Okay.
1: Mancing lah tengah malam.
2: Mancing
1: ya? Ya, syok bak mancing di sim-sim tu.
2: Kau siang pun tidur.
1: Kalau aku baru satu kali tidur, kau terus balik-balik ungkit pasal tidur.
2: Macam 2-3 kali.
1: Panat.
2: Pabari jobol.
1: Itu jangan kau ada fight sama sablanya tu. Itu dia info cuaca untuk hari ini. Senangkan FM bersama.
0: Info cuaca hari ini.
1: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Senangkan FM bersamamu.

Jerebu kembali melanda negara. Elakkan diri anda dan keluarga daripada menjadi mangsa keadaan cuaca ini. Semasa musim jerebu, hadkan aktiviti luar terutamanya untuk kanak-kanak dan warga emas. Gunakan pelitup muka jenis N95 jika perlu berada di luar rumah. Minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas sehari dan tutup pintu serta tingkap rumah untuk mengurangkan asap masuk. Lindungi diri, jaga kesihatan. Jerebu bahaya, cegah sebelum parah. Pesanan ini daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.

0: Baik, sekejap lagi kita ada berita ringkas Sabah FM. Sekejap lagi geng-geng akan kembali. Yang mana mahu terucapan, membuat permintaan lagu, boleh WhatsApp kami sini. Berapa angkol nombor dia?
1: 019-589-5858. Kenapa kau macam gagal-gagal ini?
0: Tak tengok aku ada ikan keli di jalan raya. Nanti lah kita cerita sekejap lagi. Okay. Senangkan FM bersamamu.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri bercadang untuk memindahkan pasar besar Kota Kinabalu keluar dari pusat bandar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur berkata, DBKK akan menyediakan kertas kerja berhubung cadangan itu untuk dibentangkan dalam mesyuarat Kabinet Negeri. Selain cadangan perancangan bagi tapak besar Kota Pasar Besar Kota Kinabalu sedia ada selepas ia dipindahkan. Beliau ditemui selepas meninjau cadangan tapak pembinaan pasar baharu di Alam Mesra dan Jalan Tun Fat Stevens Kota Kinabalu.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
5: Okey, tadi kau bilang pasal ikan kali itu, kenapa tu Cap?
4: Eh, kau tak terkejut kah kalau ada tiba-tiba ikan banyak di atas jalan raya?
5: Hui, itu orang bilang berhati-hati sudah kita. Tapi ini jatuh dari mana dia?
4: Ini jatuh dari lori.
5: Oh, jatuh dari lori.
4: Ya, puluhan ikan keli bertaburan di atas jalan raya di padang luas Jerteh, Terengganu. Selepas lori yang membawa muatan berkenaan mengalami masalah menyebabkan ikan terlepas ke jalan. Jadi kejadian ini berlaku ketika ikan berkenaan dalam perjalanan untuk dihantar ke sebuah kolam yang baru dibuka. Jadi pemandangan luar biasa itu juga turut tular di media sosial selepas gambar ikan berkenaan memenuhi sebahagian permukaan jalan sampai ke bahu jalan. Jadi pengguna jalan raya yang melalui kawasan kemarin pun terpaksa memperlahankan kenderaan. Yalah, satu memang rasa pelik lah. Kenapa banyak ikan di jalan kan?
5: Betul lah, orang kita ini kadang-kadang ada yang slow tuh bukan pasal anda juga, pasal dia ambil dulu momen.
4: Momen,
5: menggambar dulu.
4: Kau tengok dia punya video pun, wui, kau rasa
5: hidup baik kan?
4: Hidup ikan itu.
5: Bukan yang untuk dimakan, yang untuk dipiara balik bini.
4: Iya, kalau kamu mau tengok dia punya video, video kamu boleh masuk di Facebook Berita RTM.
5: Mari ya,
4: kongsi
5: di situ ikan keli. Ya. Jadi, kalau di sini sudah kena piara deh cep.
4: Nasib aku nak makan.
5: Ya.
4: Baik. Kita ada laman nurani selepas ini. Senangkan FM bersama.

0: Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa kabar pendengar di mana jua Anda berada? Semoga siaran ini menjadi teman yang menyenangkan. Insyaallah hari ini kita akan berkongsi satu topik yang amat dekat di dalam diri kita. Apa tajuknya? Marah itu api, sabar itu penyelamat. Sidang pendengar yang budiman, marah adalah fitrah manusia. Semua orang pasti pernah merasa marah. Tetapi marah yang tidak terkawal adalah seperti api yang boleh membakar akal, yang boleh merosakkan kata-kata, dan yang boleh menghancurkan hubungan. Sebaliknya, sabar itu adalah penyelamat. Sabar itu adalah menenangkan jiwa, dan sabar itu juga boleh menyelamatkan hubungan daripada kerosakan. Antara ujian besar dalam kehidupan manusia ialah marah. Marah boleh hadir di rumah, di jalan raya, di tempat kerja, malah di rumah Allah sekalipun. Marah itu ibarat api. Jika tidak dikawal, ia pasti akan membakar akal kita. Ia pasti akan melukakan lidah kita. Dan yang pasti juga, marah itu bisa merosakkan hubungan sesama manusia. Sebab itu Rabaginda sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam sebuah hadis, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, 'Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi," atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, akan tetapi orang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, inilah ukuran kekuatan dalam Islam. Bukan kekuatan fizikal, tetapi kekuatan iman dan kesabaran. Menahan marah bukan tanda kita lemah. Bahkan itulah akhlak orang yang bertakwa. Maka wahai hamba Allah, peringatan untuk diri saya terutamanya, padamlah api marah dengan kita bersabar, dengan kita berdiam, dengan kita berwudu, dan juga dengan kita selalu mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kita sedang marah. Marilah kita jadikan sabar sebagai teman dalam hidup. Kita mengawal lidah, kita menenangkan emosi, dan kita memilih memaafkan walau kita mampu membalasnya. Sahabat pendengar, apa yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu datangnya daripada diri saya sendiri. Sehingga kita bertemu lagi, bawalah hati yang bersih dan tenang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat Rahman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong. Oye, oye.
1: Kenapa kau mesti ada oye, oye?
0: Oye, oye lah. Besok kan, kau nak tahu kah besok apa? Besok cuti umum.
2: Ya, 16 September. Bukan saja cuti umum, tapi hari pembentukan Malaysia.
0: Ya.
2: 16 September. Jadi banyak yang orang bilang, apa ni, cap? Ada
0: menarik lah.
2: Menarik. Banyak orang buat aktiviti sebenarnya.
0: Banyak.
2: Untuk orang bilang, menunjukkan yang semangat patriotik.
0: Oh, iya, gitu. Kita juga Sanagar FM ada menyajikan beberapa rancangan khas sempena Hari Malaysia. Nanti kita akan kongsi juga. Alright. Dari masa ke semasa. Sekejap lagi ada Utama 7 Pagi. Layan terus Sanagar FM bersamamu. Oh yeah.

17 September 2014, Majlis Pelancaran Pro-2 Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, perusahaan automobil kedua, Pro-2, secara rasmi melancarkan model terbaharunya Pro-2 Asia dalam satu majlis di Pusat Convention Kuala Lumpur, KLCC Kuala Lumpur. Pro-2 Asia adalah kenderaan cekap tenaga AAV pertama negara. Ia mampu dipandu sejauh 21.6 km hanya dengan 1 liter petrol berbanding 17.6 km untuk model sebelumnya, Pro-2 Viva. Pro-2 Asia didatangkan dengan 4 varian pada harga bermula RM24,600 hingga RM42,530. Model ini mendapat sambutan luar biasa apabila mencatatkan 13,500 tempahan dalam masa sebulan sejak dibuka pada 15 Ogos 2014. Pro-2 Asia adalah model kereta pertama yang dihasilkan di kemudahan pemasangan terbaharu Pro-2 di Sungai Chor, Rawang, Selangor.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Evo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Toto.
1: Okey, apa cerita Syaf?
0: Apa cerita kawan-kawan yang memandu hati-hati semua?
1: Okey, dikongsikan juga. Dikongsikan juga perlawanan terkini Liga Perdana Inggeris yang berlangsung awal pagi tadi.
0: Dah boleh ketawa lah.
1: Awal pagi tadi, Leeds membenam Newcastle dengan keputusan 4-1. Ui, Leeds ni bahaya.
0: Ini
1: Leeds berada di tangga ketiga sekarang.
0: Sebenarnya satu keputusan yang di luar jangka ini. Ya. Sebab kalau kita tengok beberapa perlawanan Newcastle agak baik juga.
1: Betul. Tapi tengok Arsenal dan Manchester City berkongsi mata yang sama di tangga pertama dan kedua, Cap.
0: Iya.
1: Cuma dibezakan dengan jaringan lah.
0: Jaringan.
1: Okey, tapi yang ketiga keempat ni, Leeds dan juga Hull.
0: Ya, mungkin permulaan memang beginilah. Sebab baru berapa perlawanan? Empat kah?
1: Empat perlawanan. Jadi, 1, 2, 3, 4, dia macam 1, 2, 3, 4 tu yang agak orang bilang memerajatkan lah.
0: Ya. Kalau kita tengok Arsenal sama Manchester City, belum pernah kalah, belum pernah seri. Keempat-empat perlawanan menang. Tapi ada satu lagi yang bilang orang luar biasa.
1: Apa?
0: Belum ada lagi pasukan yang seri 3 kali dalam 4 perlawanan. Liverpool. Yalah, betul lah.
1: Betul lah, menang 1 kali.
0: Ya, Coventry pun belum ada menang, semua kalah.
1: Ya, dia berkawan sama Everton sekarang, Liverpool.
0: Ya. Oh ya, itulah.
1: 3 kali draw.
0: Spurs pun bikin sedih juga ni. Takut-takut.
1: Spurs
0: belum ada gol.
1: Sejak macam Harry Kane dan juga Son keluar, dia macam ialah macam terumbang ambing sudah. Begitu juga dengan Aston Villa. Selepas Martinez keluar, macam cedera habis diorang ni.
0: Kalau siap dibagi peluang main sama Spurs, insyaAllah okey ni. Siap tahu sudah geri-geri dolang.
1: Kalau Angkol diberikan peluang gini, Angkol biarlah jadi yang tukang lap-lap bola siap. Mahal betul gaji.
0: Betul. Tapi siap mau di Old Trafford, bila kalah.
1: Old Trafford
0: Ya, Old Trafford.
1: Woi, sedih pula dia
0: terlalu kan. 10 orang badi lawan.
1: Angkol terima cakap lah, kenapa kau cakap sendiri?
0: Nggak tahu lah kemana ni. Tapi ada satu berita juga tular, yang mana sebenarnya keputusan pengadil memberikan gol kepada Manchester City adalah satu kesilapan.
1: Kan? Betul lah, tapi kalau tengok Angkol, tengok betul-betul, derang bilang lah pasal apa. Gol tu kan, terkena sedikit pemain apa? MU. Lepas tu Enzo tu mau terbang, tanduknya kena. Enzo dalam posisi offside. Tapi Haaland tidak dalam bukan dalam posisi offside dan jaringkan gol. Jadi dia complicated lah gol tu. Angkol pun tengok macam
0: complicated tu.
1: Iya. Angkol tengok pun macam offside, tapi dia bilang tidak offside.
0: Yalah, yang penting ada keputusan sudah kalah. Jadi betul. Kami akun kalah.
1: buat seketika.
0: Buat seketika lah. Sekejap lagi ada berita ringkas Senakan FM dan seterusnya menarik di medsos hari ini. Senakan FM bersamamu.

0: ambil mudah dengan jerebu. Amalkan 5 langkah pantas ini untuk melindungi paru-paru anda. Pakai pelitup muka. Gunakan jenis N95 semasa berurusan di luar. Banyakkan minum air. Bantu tubuh mengeluarkan toksin dengan cepat. Kekal di dalam rumah. Elakkan senaman intensif atau aktiviti riadah di kawasan terbuka. Bersihkan diri. Basuh muka dan tangan sebaik sahaja kembali ke rumah. Elakkan pembakaran terbuka. Jangan burukkan lagi keadaan udara sekeliling kita. Segera dapatkan rawatan jika anda mengalami sesak nafas, batuk berterusan atau iritasi mata. Tangani jerebu. Kesihatan diutamakan.
1: Kekal laju RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita ringkas Sandakan FM. Aktiviti sukan komuniti dilihat menjadi wadah dalam merapatkan silaturahim serta memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama. Pada masa sama, ia menjadi platform membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan rakyat. Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Musa berkata, program Sumpama itu yang khusus dianjurkan sempena sambutan Hari Malaysia menjadi medan untuk rakyat menyemarakkan sambutan berkenaan menerusi semangat kebersamaan, keharmonian dan kekitaan. Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Sabah komited memperkasa latihan kepada pegawai dan anggotanya. Ini termasuk mengadakan latihan bagi setiap zon APM di seluruh negeri. Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sabah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Erwin Elias Elvoroen Kinsui berkata, latihan tersebut bertujuan mengasah kemahiran serta menguji ketahanan mental dan fizikal anggota menghadapi cabaran mendepani pelbagai bencana. Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM. Berita tadi disunting Maznan Yunus. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ini. Yes, menarik di medsos hari ini. Oye, angkol mula dulu.
1: Okey, ini berita sedih ni, jap.
0: Berita sedih ya.
1: Empat kanak-kanak jatuh longkang maut.
0: Jatuh longkang maut.
1: Okey. Empat kanak-kanak lelaki maut akibat lemas kerana dipercayai terjatuh ke dalam longkang di Taman Desa Kayangan Sungai Karangan Kulim, Kedah ini. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mewakilkan maklumat mengenai kejadian itu terima kira-kira pukul 7.30 malam. Dan tiba di lokasi, dua kanak-kanak berusia 12 tahun didapati meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala dua lagi kanak-kanak masing-masing berusia 8 dan 11 tahun disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Kulim. Superintenden Syamsul Sinring memaklumkan pihaknya masih menjalankan siasatan lanjut berkaitan kes berkenaan lacap. Begitu. Jadi inilah, hati-hati ke semua, kepada para ibu apa penjaga semua, kalau hujan lebat jangan biarkan anak berada di luar lah. Sebab betul, longkang ni ataupun parit kita tidak nampak. Dia macam kalau air naik dia macam rata ya, tapi dia ada lubang sebenarnya, cep. Jadi hati-hatilah, kan orang bilang dia tidak mau perkara ini terjadi lah, palis-palis jauh-jauh orang bilang.
0: Betul. Baik, satu lagi berita. Sebuah kotak plastik yang ditemu mencurigakan di hadapan sebuah kedai di Seri Petaling tengah hari kemarin dimusnahkan. Di mana pihak polis menerima laporan dan siasatan awal mendapati objek disyaki mengandungi bahan radioaktif selepas bacaan radiasi tinggi. Jadi unit pemusnah bom, unit CBRE Bukit Aman dan agensi nuklear Malaysia digerakkan untuk pemeriksaan lanjut. Jadi UPB menggunakan peralatan untuk memusnahkan kotak tersebut, dan pemeriksaan menemukan beberapa kotak berisi blok binaan berwarna-warni. Dan Jabatan Tenaga Atom mengesahkan tiada bacaan radioaktif. Juga siasatan dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan, dan orang ramai dinasihatkan tidak sebarkan maklumat palsu. Orang ingat itu bom itu.
1: Jadi itulah, kena hati-hati semua, walaupun nampak depan mata tapi kena pastikan benda itu sah lah dulu kan, sahih kan. Jangan kamu nampak, aku nampak, dia bilang kan, tapi kan tengok, sebarkan sudah biar tak palsu.
0: Ya, macam kita juga Pak, tengok film kan. Ada nampak dorang bawa beg, kadang bawa benda-benda yang biasa saja, tapi sebenarnya ada bom. Tapi ini yang dorang jumpa kemarin bukan bom. Jadi kamu jangan buat sebarang spekulasi dan buat andaian,
1: dan juga sebarkan berita palsu.
0: Berita palsu. Jadi kalau kamu mendapatkan berita-berita terkini macam yang kami kongsi tadi, kamu boleh terus layari portal berita RTM.
1: Ataupun boleh layari Facebook berita RTM.
0: Iya, semuanya sahih di RTM. Senakan FM bersama.
2: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi.

0: Baik, sekejap lagi kita ada berita Sub FM pukul 8 pagi. Yang mana belum ikuti kami di laman sosial, kamu boleh follow kami. Facebook ada,
1: TikTok ada, semua pun ada.
0: Semua pun ada. Ya. YouTube pun ada.
1: Ada.
0: Kalau kamu mau tengok video si Angkol menari ala-ala zaman muda di TikTok.
1: Macam ada. Kau tidak menari juga.
0: Terpaksa.
1: Itulah Angkol pun paling nangam tarian.
0: Tapi kau paling tular time tu. Paling tular.
1: Bukan Angkol itu, derang itu yang lain.
0: Boleh juga terus antar ucapan, nanti kami akan bacakan juga ucapan kamu selepas ini, okay? Senangkan FM bersama.